0: One Man You Beautiful, One Direction baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang ada pukul 8.31 minit pagi.
1: Wow, speaking.
0: Speaking, skipping.
1: Wow, been speaking pagi-pagi dapat makan nasi.
0: Baik, sekarang kita waktu ini, Hafni, kita nak kongsikan dengan pendengar kita mengenai portal pian. Tapi sebelum itu, Hafni, kita nak ucapkan terima kasih pada sahabat kita yang join lah di Top FM pagi ini. Terima kasih. Siapa ada antaranya dalam tu?
1: Ramai. Ada ya? Kak Zawiyah, ada Pupandera ni, dia kata idola. Ada Diana, ada ada Kak Zana, ada Natasha daripada Pulau Pinang. Ada Syed Zainal, Cik Syed, ada Kak Siti, ada Kak Zana, Zahariah ada. Semua ada Kak
0: Zahariah. Ramai pagi ni. Terima kasih banyak-banyak joinlah TikTok kami. Baik, sekarang kita nak kongsi dengan anda mengenai portal pilihan yang kami pilih untuk minggu ini.
1: Ini untuk ibu-ibu.
0: Ya, ini untuk ibu, bapa-bapa. Jangan makan gula pagi jadi macam ni.
1: Saya rasa macam itulah.
0: Baik, kita nak kongsi dengan anda semak, bagaimana nak semak, orang kata semakan penempatan tahun 1 sesi 2027 melalui IDME Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini penting apa ni sebenarnya?
1: Bukan apa, sebabnya Ben, apa nama ni, dia dah dibuka. Sebab tu kita memperingati pada semua kan. Ingatkan pada semua. Sebabnya apa? Sebab semakan penempatan tahun 1 sesi 2027 dan rayuan dah dibuka mulai 1 Ogos 2026. Jadi semakan boleh dilakukan melalui portal RASPI, sistem bersepadu KPM IDME tadi. Sistemnya memang lebih mudah. Ini kita nak cerita sekarang ni kan, Ben.
0: Oh, mana dah seminggu lah buka ni.
1: Jadi okey lah ni. Dah hari ketujuh ni kan. Mana-mana kadang-kadang ada ibu apa yang terlupa kan. Terlupa, terlepas pandang. Dia bukan lupa, tak ingat kan. Jadi dalam portal pilihan hari ini, berita baik untuk anda ibu bapa yang telah membuat permohonan kemasukan anak ke tahun 1. Kini anda sudah boleh membuat semakan penempatan bagi sesi akademik 2027 secara dalam talian melalui portal yang kami nyatakan tadi kan.
0: Dan semakan ini dibuka bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos 2026, sepanjang bulan ini. Jadi ibu bapa atau penjaga hanya perlu log masuk ke portal IDME menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah pun didaftarkan. Jadi selepas tu apa ni, selepas dah berjaya masuk, anda boleh pilih menu aplikasi, kemudian klik permohonan kemasukan dan pilih pendaftaran tahun 1 2027. Jadi status penempatan anak akan dipaparkan bersama maklumat sekolah yang ditawarkan.
1: Betul. Sekiranya berjaya mendapat penempatan tu, ibu bapa boleh buat pengesahan penerimaan serta mencetak surat penempatan untuk dibawa semasa hari pendaftaran sekolah nanti. Dan bagi ibu bapa yang ingin buat rayuan, jangan risau, permohonan rayuan juga boleh dibuat melalui portal yang sama dalam tempoh 1 hingga 31 Ogos 2026. Sebulan je, Ben.
0: Sebulan je.
1: Ini dah seminggu dah habis lah.
0: Ada 3 minggu lagi.
1: Keputusan rayuan tertakluk kepada kekosongan lah di tempat sekolah yang dipohon.
0: Sebab kena cepat lah benda ni kan. Nanti bila dah penuh, kan.
1: Ini bukan apa, Ben. Sebab kan kita ada yang lahir dalam tahun, contoh tahun depan anak tu adalah 6 tahun. Sekarang KPM dah buat kan tahun 1.
0: Untuk tahun 1 6 tahun kan.
1: Itu sebabnya. Sebab tu kena buat permohonan ini bagi anda yang nak menghantar anak 6 tahun tu lah. Dia ada lahir dari tahun berapa ke tahun berapa, umur berapa, berapa hari bulan ke berapa hari bulan. Dia ada, anda boleh semak di portal tersebut kan.
0: Bijak Afni.
1: Hari ni kan nampak bijak.
0: Jadi jangan tunggu saat akhir, pastikan anda membuat semakan, mengesahkan pendapatan atau mengemukakan rayuan dalam tempoh yang ditetapkan dan dari portal IDME Kementerian Pendidikan Malaysia untuk maklumat lanjut dan uruskan semuanya secara dalam talian. Afni, sebenarnya kalau permohonan ni kan, sebagai contoh kan, kita nak tukar sekolah, kita dah dapat kan. Tapi ini pernah saya lalui lah. After 3 months, selepas 3 bulan dah kemasukan sesi baru, baru boleh tukar sekolah.
1: Kena
0: tunggu 3 bulan baru boleh tukar sekolah lain. Contohlah kan, dia nak sekolah tu kan, people nak tukar sekolah lain, tak boleh.

0: Dia kena duduk dulu 3 bulan lepas tu boleh tukar sekolah lain. Kan sebab itu proses orang kata untuk sekolah submit dia punya data, ya, semua benda kan, data betul. Pelajar semua benda kan. Jadi kalau nak buat rayuan apa ni, macam mana apa ni?
1: Okey, macam Kak Siti kan, Kak Siti Madi cakap kat sini dekat TikTok kita kan, dia kata hari tu baru-baru susah payah benar, dia kata memanglah Kak Siti satu orang seorang dah tunggu. Maybe pack masa tu
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Ambil jadi, ruang yang sesuai lah sebulan kan.
1: Kak Siti kata dia 3 hari bulan baru dapat check. Baru check. Macam itulah kan. Jadi okay, cara nak buat rayuan bagi ibu bapa yang ingin buat rayuan penempatan tahun 1, rayuan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal IDME tadi, Kementerian Pendidikan Malaysia, bermula 1 hingga 31 Ogos ini sahaja. Pastikan rayuan dibuat dalam tempoh kerana permohonan selepas tarikh tutup tak akan diproses.
0: Okey, baik, faham-faham. Jadi caranya mudah, log masuk ke portal IDME menggunakan ID pengguna dan kata laluan anda, pilih menu aplikasi, klik permohonan kemasukan, kemudian pilih pendaftaran tahun 1 2027 dan selepas membuat pengesahan pendapatan, butang rayuan akan dipaparkan dalam sistem.
1: Seterusnya anda boleh pilih sekolah yang ingin dipohon melalui rayuan dan nyatakan alasan yang jelas serta kukuh. Antara alasan yang lazim dipertimbangkan, faktor jarak rumah ke sekolah, pertukaran tempat tinggal, adik-beradik sedang belajar di sekolah sama. Biasanya kalau sekolah band nak tukar, dia tanya
0: adik-beradik tak
1: kat
0: sini,
1: dia utamakanlah. Atau sebab-sebab lain yang berkaitan lah. Keputusan rayuan bergantung pada kekosongan tempat dan penilaian pihak pejabat pendidikan daerah.
0: Betul. Jadi sebelum menghantar rayuan, semak semula semua maklumat yang telah diisi. Jadi setelah selesai, klik hantar rayuan dan simpan atau cetak salinan permohonan sebagai rujukan. Dan rayuan hanya boleh buat sekali je ni. Tak boleh buat 2 kali lah. Dan ibu bapa juga perlu menyemak sendiri keputusan rayuan melalui portal IDME apabila diumumkan kelak. Jadi username dengan password IDME ni kena ingat lah. Selalunya kalau ID ni selalunya nombor IC lah.
1: Betul.
0: Itu yang penting, kena simpan. Sebab IDME ni bukan untuk ni saja permohonan tahun 1 tau. Sebab permohonan IDME tu, kita punya kata laluan tu akan kekal sampai ke sekolah menengah. Dia akan kekal.
1: Bagus juga kan, data-data semua dekat dalam kan. Sebenarnya memudahkan juga kan. Memanglah mungkin ada setengahnya yang kurang arif dalam bidang teknologi kan. Tak apa, anda boleh belajar kan. Mungkin ada, boleh minta bantuan daripada orang yang terdekat lah. Kan, tak ada masalah pun sebenarnya.
0: Apa laman sesawang ni kalau kita nak ni, kalau ibu apa nak buat rayuan, nak semak ni?
1: www.idme.moe.gov.my.
0: Betul.
1: Itu portalnya ya.
0: Sekali lagi, www.idme.moe.gov.my.
1: Kalau anda macam tak ingat, tak dapat, tak sempat nak ambil kan, nak copy kan,
0: type je
1: kat situ, semakan penempatan tahun 1 sesi 2027. Nanti boleh klik kat mana-mana yang dia akan nyatakan kat situ lah. Portalnya apa. Mudah kan? Mudah bukan?
0: Mudah kan? Baik, sekarang ada pun 8.39 minit pagi. Itu portal pilihan kita untuk minggu ini. Jadi apa ni, kita nak berehat dulu seketika.
1: Tapi
0: apa ni, kita nak kongsi dengan pendengar kita lah. Kita kongsikan awal dulu. Kurang-kurangnya mereka dah tahu apa topik kita.
1: Anda boleh hantar WhatsApp dekat kita awal.
0: Ni untuk segmen apa cerita netizen pada jam terakhir nanti, kami ada satu topik bertajuk kenapa bila isteri tengah marah, hulur duit terus senyum. Ini apa ni yang cari topik ni? Dia nak sangat ni topik ni. Tapi saya layankan je lah.
1: Saya kadang-kadang terfikir Ben kan. Okay, mostly perempuan lah. Perempuan bila dapat duit dia suka, dia happy.
0: Happy eh? Kalau saya buat happy.
1: Memang lelaki tu dia akan suka juga. Tapi mostly kebanyakannya perempuan. Apatah lagi isteri-isteri ni. Kan?
0: Isteri-isteri? Banyak je bunyinya. Apa ni?
1: Nah, isteri-isteri beraku bisu semua.
0: Para isteri lah.
1: Okay, kebanyakannya kaum isteri kan, dia gembira Ben
0: dapat duit kan.
1: Dapat duit tengah marah ni sebab bukan apa. Saya ada tengok satu video ni. Saya cari tak jumpa lah Ben.
0: Saya pernah tengok video tu.
1: Suaminya naik lori. Lepas tu dia tunggu kat berjalan.
0: Dia pun datang kat suami dia.
1: Ha, mungkin nak pas duit lah. Ha, duit belanja. Suami nak sambung perjalanan kan. Ha, ha. Pas duit belanja. Lepas tu, lepas duit belanja, dia kata, abang ni berapa bulan dah tak balik saya ni. Lepas tu suami dia ulur lagi. Suami tak cakap apa-apa, Ben. Suami dia ulur lagi duit.
0: Scene tu di tepi tingkap kereta lah. Tempat lori, lori lah.
1: Ha, ha. Tepi tingkap lori. Dia tunggu lah. Ha, ha. Nak cepat kan, perjalanan tak cepat. Singgah, hantar bagi duit belanja saja kan. Ha, ha. Lepas tu, abang ni, bila abang nak balik lagi ni? Suami dia ulur lagi, Ben. Ha, ha. Lepas tu dia macam, itulah, tak ada, saya bukan apa.
0: Risau.
1: Risau saya punya. Oh, suami dulu lagi.
0: Ulur lagi.
1: Tak apalah bang, tak
0: tak balik pun apa bang. Tak balik pun tak apa. Dia, dia situasi tu nampak macam apa ni, serius tapi lawak sebenarnya.
1: Mula-mula dia punya marah. Lama suami dia tak balik, kena tinggal kan. Suami dia pemandu lori kan.
0: Bila ulur duit,
1: bila ulur duit dia,
0: berubah terus.
1: Suami dia tak payah cakap apa-apa.
0: 360 kena praktis lah macam tu. Balik ni kan.
1: Jadi saya kena saya terfikir, kenapa perempuan dia suka isteri lah. Para isteri ni kan, kita nak tanya sebab kalau perempuan tu random kan, dia tak ada komitmen, tak ada apa kan, yang tak kahwin ke apa. Tapi kalau yang kaum isteri ni kan, dapat duit dia happy. Nak marah tak boleh marah.
0: Betul. Okay. Dia dia sebenarnya bagi pendapat saya jugalah. Dia especially, especially pada suri rumah. Si rumah ni tak ada pendapatan kan. Jadi dia menguruskan kerja rumah setiap hari. Sekurang-kurangnya orang kata, bila suami bagi duit tu, ada benda yang dia boleh nak beli. Kelengkapan dia. Satu. Satu lagi, ada jenis para suami ni, bukan saya nak buruk lelaki, tidak. Tapi mostly para kebanyakan suami, suami ni kadang lupa.
1: Kadang, lupa nak bagi.
0: Kadang mungkin kita bagi duit minggu lepas kita dah bagi duit dapur 1.5 contoh. Lepas tu dah masuk minggu ni, kita dah lupa. Ada isteri yang jenis nak minta, takut. Bukan takut, segan. Takut, eh suami aku ada duit ke tidak ni.
1: Dia sebesalah.
0: Jadi kalau remind cara yang ni, macam tiba-tiba suami kata, buat bubur sikit, bubur kacang contoh. Bang, bubur kacang dah tak ada contoh kan. Beras dah tak ada.
1: Kacang dah tak ada, bubur
0: dah ada. Bubur dah ada. Jadi suami tu, oh bang, dah pun dah habis.
1: Dia macam tu kan?
0: Dia kena remind. Dia kena remind. Lelaki
1: dia beralas.
0: Lelaki dia sebenarnya bukan dia tak alert. Lelaki ni kadang banyak benda yang dia fikirkan, dia fikir sebagai ketua keluarga kan. Jadi kadang sebagai isteri ni kenalah remind. Jadi secara tak langsung suami pun, okeylah, kita selit sikit lah. Saya selit sikit lah duit belanja awak. Daripada 1.5 tambah jadi 300. Dia dah tahu dah.
1: Ui, itu terlebih gembira saya dengar.
0: Kan? Itu contoh dia, betul tak apa ni?
1: Itulah topik kita kejap lagi.
0: Kenapa?
1: Apa cerita netizen?
0: Bila isteri tengah marah, hulur duit terus senyum. Itu topik kita eh.
1: Baik. Nanti. Anda boleh, dari awal-awal ni pun boleh standby hantarkan dekat WhatsApp kita.
0: Atau nak call kami boleh, pun boleh.
1: Ya, yeah, nak call kami pun
0: di
1: boleh.
0: 09-514-0124 atau 09-514-0125 pada jam 9.20 pagi nanti. Okey? Ya. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Dariste-moi.
1: Negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 cc aksi tanpa henti persaingan semakin sengit mampukah Al-Marquez kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Sia Pang FM, satu pilihan.
1: Baik, sekarang dah pun 9.15 minit. Tengok DJ Mi mengganggu. Baik, kita untuk jam terakhir ini, kita dalam segmen Apa Cerita Netizen. Kita ada topik kita pagi ni, Afni. Kita tak ada tetamu pagi ni, tapi kita ada topik kita nak kongsi dengan pendengar kita. Jadi sebelum tu, kita nak maklumkan juga kepada anda yang ingin berkongsi pendapat anda. Jadi boleh WhatsApp kepada kami di 0103207448.
0: Saya tak sabar nak bagi tahu komen daripada Abu ni, daripada TikTok Pahang FM ni kan.
1: Okay, topik kita, kenapa bila isteri tengah marah, hulur duit terus senyum? Ramai suami katalah kan, sebenarnya kalau pada pandangan lah, kalau isteri tengah merajuk atau marah, cuba hulur duit, tiba-tiba terus senyum katanya.
0: Kan? Itu benda bukan, nak kata normal tak? Dia bukan pasal normal tak normal, Ben.
1: Ni kita cerita pagi ni bukan pasal materialistik,
0: bukan,
1: tau apa ni?
0: Bukan.
1: Ini pasal lebih pada penghargaan.
0: Iya, kita sentimental value.
1: Iya.
0: Tapi menerusi duit. Sebab mostly kan, kebanyakan kita tengok, kalau isteri ni dia tengah marah kan, tiba-tiba suami hulur duit, dia tak jadi bangga, dia tahu dia ataupun dia tone dia down. Kenapa? Kita nak tanya para isteri kat luar sana kan, kenapa dapat duit seluk? Oh, dia bukan pasal kena beli. Tapi tadi pendengar kita ada cerita, apa nama dia kata, kuasa duit, itulah nilainya. Mawar Berduri kata, Kak Diana kata, simbolik dia, jiwa isteri dah kena beli. Gitu.
1: Jadi itulah beza sebenarnya. Ada yang kata bila suami bagi duit belanja, isteri rasa suami ingat dan ambil berat tentang keperluan rumah. Betul. Jadi bukan nilai duit tu sangat sebenarnya, tapi perhatian yang diberi.
0: Betul, Ben. Saya setuju. Bukan apa, dia bukan duit semata-mata, Ben. Tapi rasa dihargai.
1: Betul. Tapi kalau bagi duit RM5, suruh masak 5 lauk, bukan dia mikir juga tu.
0: Itu meminta, Ben.
1: Itu meminta-minta.
0: Macam awak cakap tadi lah, masak bubur apa? Bubur kacang. Kacangnya tak
1: kacang
0: dah beli.
1: Tak ada. Nak ngambur tak ada barang dapur, takut.
0: Dia macam kita ni beralih kan. Itu
1: jadi
0: biasanya.
1: Betul. Jadi kaum lelaki ni, kalau dah bagi duit barang dapur, contohlah 150 seminggu, seliklah juga. Jangan bagi dia geram. Ni duit kecil ni, bagi duit kecil pula, RM5, RM1, cukupkan 150. Jangan bagi lebih.
0: Ada netizen ni gurau kan, dia kata kalau isteri diam 1000 bahasa, cuba hulur sampul. Kalau dia senyum, maknanya strategi tu menjadi.
1: Tapi strategi ni benarnya kan, bukan terjadi pada isteri-isteri je, mak-mak pun sama.
0: Betul.
1: Anak-anak bagi duit, kau ni kan kerja, kau suruh aku masak, cuba hulur duit. Okey lah, tak apa mak masak, kau duduk dalam bilik kan, nanti mak hantar.
0: Yelah,
1: dalam
0: bilik. Kaki. Betul lah, kan? Mak-mak
1: pun sama sebenarnya.
0: Kau ni bila nak kahwin, hulur duit sikit kan.
1: Mak 500. Tak apalah, nanti ada jodoh, tak apa. Teman mak je lah nanti.
0: Okay.
1: Tapi itulah sebenarnya apa ni, dalam rumah tangga ni, hadiah sebenarnya bukan sepertinya mahal lah, bukan duit semata-mata. Yang penting orang kata keikhlasan. Jadi pagi ni kita nak dapatkan respon anda, kenapa isteri kalau bagi duit terus senyum? Ni tengah marah ni. Suami tak balik, macam apa ni cerita tu, dia baluri tak balik kan. Datang depan tingkap, bising-bising-bising, ulur duit. Tulang, kenapa tak balik? Kenapa tak beritahu terus, jadi turn down kan?
0: Abu kata tak ada. Tak adanya. Dia kata bilanya tengah marah, bagi duit senyum. Dia campok dia ke apa? Tengah marah. Sehari lepas tu dia tanya balik, mana duit tu?
1: Okey, ramai yang komen sebenarnya. Tapi itulah, kepada anda yang ingin hantarkan komen-komen anda, boleh WhatsApp kepada kami di 0103207448. Baik, apa ni kita nak beribu dulu?
0: Ada
1: lagi.
0: Kita punya godong kat, tiba-tiba kita tak, Kak, topik dia bukan, dia tanya assalamualaikum, Afi dah kahwin ke? Tak, topik kita bukan tu.
1: Itu topik tu, lari pada topik tu, Dik. Yang macam-macam, Dik.
0: Terkejut saya, Ben. Tak tahu dah. Tak, kita cakap pasal ni. Kita cakap pasal apa, Ben?
1: Kita cakap pasal kenapa isteri kalau bagi duit terus senyum, daripada nak marah terus senyum.
0: Kak Zaliha, tu topik kita.
1: Itu topik kita. Topik kita bukan tanya Afni dah kahwin ke belum, ya. Itu karang, Dik. Itu 10 orang.
0: Itu kelakar. Okay, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik Afni, tadi ada yang tanya Ben apa tajuk lagu tu. Lagu tu tajuknya adalah Mabuk Duit. Nyanyian Zalia Hamid. Dan pagi ni bukan kita cerita pasal mabuk duit. Bukan kita cerita pasal seronok materialistik. Tapi kenapa kita nak kongsikan topik kita ialah kenapa perempuan atau isteri ataupun ibu suka bila diberikan duit. Terus senyum. Mula marah ni. Tapi dia dapat duit terus senyum. Okey, kita nak baca komen daripada Kak Rozita Muhammad. Assalamualaikum Afnia dan Ben, waalaikumsalam. Kak Ita sangat bersetuju dengan topik pada pagi ni. Saya akan tersenyum melebar kalau sedang marah dan suami hulurkan note RM warna ungu. Warna ungu naknya. Saya akan tersenyum seperti kerang busuk pula kalau suami hulurkan kad debitnya kepada saya. Dan kalau suami hulurkan duit tu, kita boleh shopping, beli barangan dapur dan beli baju untuk dia juga. Dan saya isteri yang mati fungsi lah, sebab boleh katanya pandai cari duit, pandai belanjakan duit, serta pandai simpan duit.
0: Boleh habiskan duit tak?
1: Boleh, pandai kat Rizita ni. Kalau kita isteri yang tak gunakan duit suami, siapa lagi kan katanya. Bye-bye Afni dan Ben dari Sedang. Terima kasih Kak Rozita.
0: Terima kasih Kak Rozita.
1: Itu komen Kak Rozita lah. Betul lah Kak Rozita cakap, betul, tu kan. Kena jadi mati fungsi.
0: Saya baca kat situ, tiba-tiba boleh belikan baju suami. Terselit
1: dia. Dia kena selit. Baru nampak macam guna duit ke arah yang betul.
0: Itu yang maksud saya tu. Perempuan ni dalam kepala dia kan, bila dapat duit tu macam-macam kan. Macam-macam ni. Termasuklah nak ambil hati, beli baju suami. Tiba-tiba.
1: Apa dia sebagai contoh kan. Abang boleh tak berhenti kedai RM2 sekejap?
0: Okey,
1: nak beli apa? Satu je barang, nak beli sabun contoh. Okey, suami pun minta bagi duit, bagi RM50. Balik tu RM50 tu habis.
0: Pergi beli sabun je RM2 rasanya.
1: Dan bila balik, bila suami tanya, dia akan dia akan mula dengan cerita lah daripada bab 1 sampai bab 10. Kebetulan pula susu habis. Dia perempuan ni dia jenis yang pergi satu tempat, jenis yang akan ingat benda ni, terus beli, terus beli, terus beli. Lelaki tidak. Lelaki satu pergi sahaja, satu tujuan sahaja.
0: Beli santan? Santan
1: je. Balik, susu habis. Awak tak beli ke ni? Lah, dah tak suruh. Kan, itu bezanya. Macam perempuan ni, bila dia dapat duit, sebab tu dia seronok sebenarnya.
0: Seronok.
1: Bila suami bagi duit kan, dia macam, dia dah banyak separate tau. Okey, ni untuk barang dapur, ini untuk belanja anak sekolah agama petang karang.
0: Ada lebih yang beli baju. Petang karang, beli baju suami Kak Ita.
1: Petang karang nak beli bubi kacang sikit, nak buat bubur untuk anak suami makan. Dia perempuan ni lain. Bukan saya ni tau. Maksudnya kita tengok benda tu berlaku setiap hari. Kan, daripada kita budak sampai besar, kita tengok mak kita bagaimana kan.
0: Betul.
1: Menguruskan rumah tangga kadang-kadang.
0: Mak memang suka duit.
1: Kalau dulu walaupun RM50 dia boleh manage untuk seminggu. Betul. Kalau dulu. Kan.
0: Saya ada tengok satu video ni dekat TikTok juga. Cucunya menjaga atuk, tapi atuk dia akan gerak dia pukul 2-3 pagi nak balik. Nak balik rumah sendiri. Rumah atuk dia dekat lah kan. Nak balik rumah. So dia pun bangun lah, hantar atuk dia apa semua. Satu hari tu cucunya nak kena outstation. Kena keluar daerah kan. Jadi cucunya kata atuk dia sedih macam tu. Sedih kan, menangis. Sebab agaknya cucu kesayangan kan. Pergi berapa hari atuk ni cakap gitu kan. Lepas tu takpelah, dalam nangis-nangis tu cucu pun hulur duit RM50. Weh, laju. Bak ambil duit.
1: Takpelah, balik bulan depan takpe.
0: Tapi dalam macam tu kan, yelah atuk-atuk ni, dia bukan berbelanja kan. Sekali lagi cucu dia ada urusan dekat luar kan. Bawa anak dia berubat lah. Lepas tu atuk ni dalam sedih-sedih ni, nak pergi berapa hari, dia buat keluar daripada pagoda kan, ada poket kat depan kan. Keluar, ada RM50 gumpal-gumpal. 3 keping. Mula cucu dia kata ambil semualah. Lelah kan. Dia tarik note dia. Dia tarik duit note dia. Tak boleh. Lepas tu dia kira-kira ada berapa. Ada 150. 3-3 dia bagi Ben.
1: Kan. Lepas tu anak-anak pun kena ingat. Contohlah bagi duit pada mak kan. Kadang tu kita nampak, okey, mak ni dia bagi duit belanja kerana suka mak ni kan. Contoh bagi RM200. Jangan ingat RM200 tu mak akan belanja tau. Dia dapat pun dia cukup seronok. Siap silap awak balik rumah, mak pinjam duit. Duit yang awak bagi itulah mak akan bagi awak.
0: Betul.
1: Pakai. Ibu dia lain apa ni. Macam isteri dia lain. Dia fikir tanggungjawab. Jadi digunakan duit tu sebaik mungkin untuk ini, untuk ini. Kadang anak, kadang anak ni ada pula jenis yang, pergilah minta ke abah. Tak nak, takut. Jadi ibulah main peranan. duit yang diberi oleh suami tu untuk agih-agihan. Kadang suami kena faham lah benda
0: betul.
1: Tu
0: macam Kak Zaliha kata kan, dia tak tanyalah, dah tak tanyalah saya soalan kahwin tu. Dia tanya Kak Zaliha kata,
1: jangan tanya soalan.
0: Tak, topik kita lain kat pagi ni. Maksud dia kuasa duit tu lebih kuat, Kak Zaliha kata.
1: Tapi bukan lebih materialistik.
0: Bukan.
1: Topik kita bukan lebih materialistik.
0: Dia kata Kak Diana kata tak terceritalah perasaan bila dapat duit, macam-macam alasan buat duit ni.
1: Ya.
0: Kan?

0: Salam.
1: Hi Audi, hi Ben. Oh, cerita pasal duit. Pengalaman lepas Kak Nas. Kak Nas memang dapat duit setiap bulan. Arwah husband tu memang bagi setiap bulan untuk keperluan keluarga. Tapi kalau marah bagi duit, dengan marah-marah tetap marah apabila cerita-cerita serius. Perkara-perkara serius. Sebab kita hidup berkeluarga bukan sebab duit, tapi tanggungjawab. Ben, Audi, duit bukan segala-galanya, tapi tak ada duit ibarat air, ibarat ikan tanpa air. Okay, you understand what I mean? Thank you.
0: Baik, terima kasih Kak Nas. Ya, tanggungjawab. Tanggungjawab tu betul. Maksudnya macam tadi bekas suami Kak Nas kan, setiap bagi orang kata nafkah kan, bagi duit tu satu cara yang baik lah. Menghargai sebenarnya. Sebenarnya lelaki ni lebih menghargai sebenarnya. Jangan nampak lelaki tu keras, lelaki tu macam tak ambil tahu. Sebenarnya dia ambil tahu.
2: Memang perangai lelaki macam tu ya Ben eh?
0: Tak semua. Ada yang kalau nampak yang kurang-kurang tu mungkin segelintir. Manusia kan. Manusia tak selalunya sempurna, betul tak? Baik, kita nak baca daripada Kak Nura Kuantan. Saya duduk ayam, akak pula bagi duit daripada Kak Nura eh. Akak pula bagi duit, ambil je kewajipan suami kan, bagi duit tapi sambung balik marah. Amboi, dah bagi duit marah semula. Janganlah.
2: Tapi akak, saya dapat bayangkan masa akak tengah marah kan, bagi duit akak terdiam sekejap. Lepas tu simpan duit tu, sambung balik.
0: Sambung balik marah. Jangan kan. Apa ni, mana lagi komen-komen daripada pendengar apa ni? Yang okey ni dari Nurul eh. Nurul dari Temeloh. Sebenarnya bukan sebab duit. Kalau suami hulur duit belanja tapi saya minta, saya rasa dia ingat dekat saya. Rasa ragai itu yang buat hati jadi lembut.
2: Azlan dari Kuantan katanya, saya dah kahwin 8 tahun. Pengalaman saya, kalau isteri merajuk, saya ajak makan sekali dengan bagi duit belanja sikit.
0: Ini pun betul.
2: Bukan nak pujuk dengan duit, tapi nak tunjuk saya ambil berat.
0: Azlan, lain kali beli barang kemas sikit, tambah lagi.
2: Amboi. Kalau macam tu setiap kali merajuk barang kemas.
0: Amboi, penuh dalam rumah ya. Baik, seterusnya daripada Aisyah dari mana ni? Bentong. Dia kata, kalau tengah marah suami hulur RM50 memang saya senyum. Tapi lepas tu saya tetap tanya juga, kenapa lambat balik semalam? RM50 juga.
2: Kebanyakan dia akan bersambung kan, Bang?
0: Dia akan bersambung.
2: Kalau dapat duit sekejap, dia akan kejap.
0: Dia senyum sekejap je. Terima kasih. Kenapa dia lambat? Cuba tambah RM50 lagi. Confirm cool. Seterusnya apa ni? Dari siapa apa ni?
2: Dari Faiz. Faiz dari Pekan. Katanya pernah cuba hulur duit masa isi merajuk. Dia ambil duit tu, lepas tu cakap terima kasih. Sekarang kita sambung balik apa yang kita bincang tadi. Memang tak boleh lari weh.
0: Bersambung lagi ya. Ini Faiz, saya nasihatkan awak Faiz, amount yang awak bagi tu awak kena gandakan lagi. Baru dia terus diam. Sebelum kita nak baca lagi, kita nak baca satu lagi. Lina dari Raub katanya, saya lebih suka kalau suami tolong kemas rumah atau basuhkan pinggan. Itu lagi mahal nilainya daripada bagi duit. Faham.
2: Mungkin Lina ni duit dia dah berkepuk-kepuk.
0: Tak pun Lina ni, saya rasa dia pun bekerja. Dia pun bekerja, dia masing-masing ada pendapatan sendiri. Jadi biarlah orang kata kat rumah tu, biar ada kerjasama. Tolak ansur kan. Awak basuh kain, saya memasak. Macam tu kan. Masing-masing ada tolak ansur lah. Ada perempuan yang jenis dia tak tu duit suami, suami tak bagi pun tak ada masalah, sebab dia ada pendapatan sendiri kan. Tapi setiap rumah tangga tu beza-beza lah. Kan. Tapi kita nak fokuskan di sini ialah lebih kepada suri rumah. Kalau suri rumah tak ada punca pendapatan. Macam saya cerita kat awak ni kan. Peranan suri rumah ni berat. Orang nampak duduk rumah je, kemas rumah, lipat kain. Tapi tak sebenarnya. Peranan cukup besar. Macam saya cakap tadi, dia kena ada, dia akan ada, kalau whiteboard tu dia ada banyak pecahan dia. Okey, ini untuk barang dapur, ini untuk apa ni, makan, ini untuk anak, jajan anak. Anak takkan minta dengan ayah nak beli jajan apa petang-petang contoh. Ibu nak duit, dia takkan minta dengan ayah.
2: Anak akan
0: ibu
2: minta,
0: akan cari.
2: Anak akan minta dengan ayah, ayah, cikgu suruh beli baju koko.
0: Tapi ibu ni lah yang, ibu tu ada jual aiskrim kat depan. Ibu mana nak cari duit? Jadi duit yang suami bagi itulah. Sebab tu isteri kalau dia dapat duit pada seorang suami, dia rasa teruja, seronok. Sebab secara tak langsung dia dah dapat melengkapkan apa rutin dia seminggu tu. Dia tahu dah anak dia petang nanti mesti nak beli aiskrim ataupun nak beli jajan. Jadi duit tu lah dia akan ambil. Jadi para suami kena tahu.
2: Kadang-kadang janganlah ingat suri rumah kat rumah dia tak pakai duit. Sebab tu dia happy kan, betul. Dapat duit. Betul lah Ben, saya rasa.
0: Betul. Dan para suami pun kena ingat,

0: dosa di rumah ni pun dia nak beli kelengkapan dia. Ah. Dia takkan beritahu suami, bang saya nak beli ni tak. Jadi bila suami bagi duit, itulah digunakan sebaik mungkin. Okey, kebetulan pergi pasar raya kan, beli barang dapur, dia beli
1: dia
0: terus.
1: Kan, nak
0: dia teringin
1: sesuatu.
0: Nak makan, betul. Nak beli yang untuk diri dia, mungkin cuci muka ke apa benda kan, untuk kelengkapan dia perempuan.
1: Betul-betul, kadang mungkin terlepas pandang
0: kan.
1: Jadi duit-duit sebegini, duit tiba-tiba ni kan, membuatkan dia rasa macam happy sangat-sangat dah, walaupun amount tak besar.
0: Betul, sebab tu topik kita, kenapa isteri atau ibu bila dia beli duit dia senyum? Bukan senyum dapat duit, oh kaya aku, tidak. Tapi nak gunakan sebaik mungkin untuk keluarga.
1: Tapi awak cakap kan pasal ibu kan, selalunya ibu-ibu ni kan, kadang dia dapat duit pada anak-anak, dia bagi sedekah ke orang. Bila kita dengar tu, kenapa mak bagi sedekah ke orang? Kita bagi
0: so,
1: untuk
0: kegunaan
1: mak. Dia kata sebenarnya dalam hati dia, biar pahalanya mengalir
0: untuk anak dia.
1: Ya, bagi kat budak-budak, jumpa budak-budak sedekah. Cuma orang dulu-dulu
0: sedih
1: kan,
0: sedih nak dengar
1: Sebenarnya dia nak pahala anak dia tu mengalir.
0: Betul. Saya dulu ni ada kawan kan, masa sekolah dulu, mak dia, kawan saya lah masa sekolah rendah, saya ingat lagi lah. Setiap hari kita balik pukul 1 kan, setiap hari dah pukul 12 lebih, dia akan datang, dia bawa satu, tahu tak, termos yang besar yang masak nasi tu. Dia akan buat aiskrim malam tu, aiskrim tu aiskrim Malaysia tu. Dia akan buka, and then siapa budak-budak yang lalu tu dia akan bagi, dia tak ambil duit pun. Bukan aiskrim biasa tu, aiskrim macam bubur kacang kan, aiskrim jeruk.
1: Betul.
0: Kan, itu cara dia bersedekah bila anak-anak bagi duit. Macam apa ni cerita lah.
1: Ya. Sebab kalau saya lah kan, bukan apa Ben, duit ni bukan pada nilainya.
0: Ya.
1: Berapa. Tapi kemana hala duit tu. Sama lah juga kan. Macam contoh, kita tak nampak kadang-kadang. Contohnya kita pergi masjid Ben kan. Kita pun bukannya duit banyak kan, tapi kita pergi masjid, kita nampak tabu masjid ni. Tapi kadang kita buat-buat tak nampak je.
0: Betul.
1: Tapi kan cuba kita jadikan habit dalam diri kita, duit dia bukan duit lebihan. Kita tak perlu tunggu duit lebihan untuk sedekah Ben kan. Kadang duit-duit tepi ni, lalu kat tepi tabu masjid, letak RM1, letak berapa yang ada. Kalau RM50 ada, janganlah letak RM5.
0: Tapi ingatlah Nek.
1: Dia kata tak, ya Afni kata letak apa yang ada. Segala-galanya letak.
0: Jangan.
1: Dah letak apa masjid.
0: Itu
1: bukan
0: yang
1: begitu.
0: Pada anak-anak kita nak pesan jugalah. Kalau ada, bukanlah kalau ada, orang kata sekurang-kurangnya setiap bulan tu kita hululah pada mak ayah kita. Sikit pun tak apa.
1: Itu yang buat dia happy. Mak-mak kita ni happy kadang-kadang.
0: Sebab
1: kan?
0: Betul, sebab selagi kita mulu walaupun sikit, itu kemampuan kita.
1: Ya.
0: Kan, rezeki tu Allah buka lebih lagi pada kita. Kan?
1: Betul.
0: Kadang-kadang apa ni, duit tu pun contohlah awak bagi RM100 kan. Dia takkan guna duit tu. Sila-sila kalau awak pinjam, mak, susahlah pinjam RM100. Pinjam RM100. Macam tu kan. Duit yang awak bagi itulah sebenarnya. Dia akan bagi kita.
1: Sebab lah
0: saya
1: kat awak, Ben, pinjam RM5,000.
0: RM5,000 dia minta ya.
1: Ben punya gelak.
0: RM5,000 boleh lah saya bagi.
1: Sebenarnya reaksi seseorang tu kan, kita nak tengok dia happy sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebenarnya bila kita bawa kegembiraan dalam, kita tak tahu seseorang tu dia dalam keadaan kesedihan kan. Kita tak tahu sebenarnya isteri kita kat rumah tu dalam keadaan kemurungan. Kita tak tahu kadang-kadang benda sikit macam ni, tak semestinya duit lah. Mungkin goreng pisang ke apa benda kan, yang dia suka kan.
0: Betul.
1: Kita bawa balik tu buat dia happy, pun dah pahala dah.
0: Betul. Okay, apa ni, sekarang dah pun 9.39 minit pagi. Banyak lagi sebenarnya yang kita terima WhatsApp daripada pada pendengar-pendengar kita. Kita rehat dulu seketika.
1: Baik.
0: Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pam FM.
1: Satu pilihan.

Kecantikan Bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Baik, kembali bersiaran di Pan FM 1 Pilihan. Sekarang dah pun 9.46 minit pagi. Masih bersama saya Ben dan juga Rafni dalam Zona Aktif. Okey, kita nak teruskan Rafni.
1: Okey, ada sesuatu yang orang kata ni lah, apa orang kata buat saya rasa macam satu dan seribu kan. Di mana kita dapat WhatsApp daripada Kak Nurul Jerantut ya. Assalamualaikum DJ Pang FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya sebagai isteri, saya yang tanggung suami. Sebabnya saya nak keredaan suami di dunia dan di akhirat. Suami pendapatannya sekadar kais pagi, makan pagi. Duit rokok pun tak cukup. Saya kata Allahu, kata moga rezeki Kak Nurul ni mencucurah eh. Dia kan bukan apa Benan. Dia macam ni lah, memang tanggungjawab tu satu side lain tau. Tapi macam mana seorang suri rumah atau isteri ni bekerja atau tak bekerja, dia berlapang dada.
0: Betul.
1: Dia bukan nego 50-50, bukan Ben.
0: Betul.
1: Dia macam Kak Nurul kata, dia tanggung. Kan dia berlapang dada, menerima seadanya.
0: Tapi kita tahu juga, mungkin lagi side Nurul mungkin ada masalah lain kan. Mungkin suami dia tak bekerja disebabkan sesuatu. Kita tak tahu juga kan.
1: Dia kata suami dia pendapatan dia sekadar kais pagi, makan pagi. Tapi Kak Nurul ni kelakar juga. Tapi dia kata apa, Kak Nurul kata apa, tapi saya kurang percaya. Kebanyakan suami kalau keluar rumah mesti menggatal nak mengorat janda.
0: Kak, komen muni-muni saja Kak.
1: Kak, tu dah cantik dah Kak.
0: Cantik dah Kak. Kita dah setuju dah Kak. Okey, Ichah kata sekarang zaman keluar je pakai duit. Kalau tak ada duit, porak peranda rumah jadinya.
1: Yeah.
0: Okey. So pagi ni apa ni sebenarnya? Topik kita adalah topik kita, kenapa isteri atau ibu kalau diberi duit terus senyum daripada nak marah. Okey. Fokus kita lebih pada positif sebenarnya. Yeah, bukan betul. Bukan menganggap wanita ni materialistik, tidak.
1: Atau mata duitan.
0: Bukan. Tapi kita nak tahu kenapa sebab dia senyum. Sebab mungkin dengan adanya duit daripada seorang suami yang diberikan oleh suami dapat meringankan beban harian. Kan, sebab sebenarnya isteri ni adalah menteri kewangan.
1: Ya, betul.
0: Ya, kan? Dia menguruskan segala-galanya. Ada segala barang dapur.
1: Betul. Bayangkan contoh anak ramai kan. Orang dulu kan anak ramai. Lepas tu mungkin pendapatan suami tak seberapa.
0: Betul.
1: Bagi duit seadanya. Menteri kewangan ni lah, suri rumah ni lah yang kena fikir ni Ben.
0: Betul.
1: Sebulan nak belanja ni, anak mencicit ni. Kan, anak beratur ni, nak bagi makan apa pagi petang siang malam, pagi petang siang malam lapar ni. Begitulah perumpamaannya lah. Tu yang Ben kata, menteri kewangan.
0: Betul. Sebab sebagai seorang suami pun kita kena faham, kadang memberi duit belanja kepada isteri ni yang kata bukan sekadar untuk duit rumah saja, tapi juga untuk keperluan isteri tu sendirilah.
1: Okay. Tak putus-putus kita punya mesej ni Ben.
0: Apa lagi, kita dah nak ujung-ujung sangat dah ni Afni. Okey, kita terima dari Farah Cameron Highland. Dia kata kalau suami bagi duit belanja memang saya gembira, tapi saya paling saya suka bila dia cakap awak rehat lah, hari ni saya ukur anak-anak. Itu buat lagi hati jadi cair katanya.
1: Maknanya ada antaranya perempuan ni dia suka dari segi action.
0: Betul. Makan strawberry lah awak duduk Cameron Highland.
1: Effort
0: kan.
1: Hari-hari buat balik sekolah strawberry.
0: Aduh, makan jagung ya. Okey, seterusnya dari siapa ni?
1: Daripada Amir Maran. Saya pernah bagi isteri duit sebab ingat dia tengah merajuk. Ni dia pandai. Dia dah tahu, dia dah faham dah. Merajuk duit. Isteri dia. Rupanya dia marah sebab saya terlupa ulang tahun perkahwinan. Akhirnya kena belanja makan malam juga. Itu bukan salah duit. Itu salah memori awak.
0: Memori awak lah tu. Kena kuat sikit memori awak tu. Banyak pakai kismir. Okey, Wani dari Bera. Ni perempuan eh. Kalau bagi duit tapi muka masam tak jadi juga. Senyum sekali, peluk sekali baru lengkap package pujuk. Wah, ini
1: dia
0: biasa.
1: Dia kombinasi.
0: Kombinasi ni. Kombinasi dan kombinasi.
1: Duit dan action.
0: Betul. Seterusnya dari Hafiz Bentong. Saya selalu cakap dekat kawan-kawan, duit boleh buat isteri tersenyum sekejap, tapi perangai yang baik buat dia tersenyum lebih lama. Ayat ni boleh simpan dalam buku nota suami ni.
1: Betul-betul.
0: Seterusnya apa ni?
1: Mana
0: Kak Ina?
1: Kak Ina, suami saya tak selalu bagi duit secara mengejut. Tapi bila gaji masuk, dia terus asingkan belanja rumah dan belanja saya.
0: Bagus.
1: Belanja rumah, belanja saya. Banyak adalah untuk dia kan, nafkah.
0: Betul.
1: Dia. Saya rasa lebih tenang sebab tahu dia bertanggungjawab.
0: Betul. Dan yang terakhir Rafni, kita terima dari Syafiq dari Temeloh. Dia kata, saya pernah tanya isteri nak bunga ke nak duit. Dia jawab, dua-dua boleh. Dia kata, masa tu saya tahu rundingan masih terbuka.
1: Wow.
0: Bijak jawapan tu. Jadi sebenarnya apa pun, setiap pasangan ada cara masing-masing menunjukkan kasih sayang.
1: Betul.
0: Ada yang suka hadiah, ada yang suka buat kejutan, ada yang cukup dengan masa berkualiti bersama. Dan yang penting, kita kena adalah orang kata saling menghargai dan saling memahami. Dan macam ni, komen-komen pada sahabat kita, ada yang beranggapan duit bukan segalanya.
1: Ya, betul.
0: Ada mungkin isteri mengharapkan orang kata kerjasama dari suami. Mungkin ke rumah tangga, bila anak-anak ramai, mungkin membantu meringankan beban. Betul. Bekerjasama kan. Duit mungkin dia ada pendapatan di sendiri kan. Dia tidak memerlukan duit pada suami, tapi orang kata mungkin mengharapkan tolak ansur lah daripada suami kan. Betul. Dari segi tenaga dan sebagainya kan. Baik, jadi, Afni, sebagai kami, penghujungnya.
1: Penghujung kami mengharapkan kan, ataupun manalah tahu ada antara kita bila sama-sama kita santai-santai dengar topik pagi ni kan, tiba-tiba teringat nak menghulurkan sedikit kepada ibu kita.
0: Betul.
1: Kepada isteri anda, bukan isteri kita. Bukan isteri Ben. Isteri anda.
0: Kejapnya saya tunjukkan QR saya.
1: Oh, nak juga Ben, nak juga kan. Baru minta 5,000 kat Ben. Semalam dia gelak, dia punya terkejut. Ha, 5,000. Dia ingat saya betul-betul. Padahal saja je.
0: Betul.
1: Kan, saja mengusik kan.
0: Nak
1: beribu-ibu macam tu.
0: Apa ni, ada nasihat tak pada para suami apa ni? Nasihat pada para suami ni.
1: Okay, kalau tak ada duit banyak pun tak apa suami-suami. Beli coklat, belikan kopi. Kopi kegemaran. Eh, betul tau, kawan saya macam tu. Suami dia bawa balik kopi, dia punya happy sampai esok bercerita.
0: Bercerita lagi.
1: Bercerita tak habis, hari kedua pun bercerita, hari ketiga. Tiba-tiba ajak makan malam pun dah cukup menggembirakan. Kadang-kadang keluar balik kerja kan, tengok isteri muka penat je kan. Jom kita pergi jalan-jalan. Jalan tak payah berbelanja sangat pun.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jalan-jalan ambil angin, tengok lampu.
0: Tengok lampu itu.
1: Saya suka tengok lampu.
0: Jadi pada para suami, kalau isteri tengah merajuk tu, jangan terus fikir penyelesaiannya hanya duit ya. Jadi cuba mulakan dengan minta maaf kalau memang salah. Perlu isteri tanya khabar, dengar apa yang dia rasa. Kalau nak tambah duit belanja sekalipun, itu bonus lah.
1: Betul.
0: Dan kepada para isteri, janganlah sengaja buat-buat merajuk mata-mata nak tunggu transfer.
1: Sianlah juga dekat suami kan.
0: Gurau-gurau
1: kita tak
0: sudah
1: tahu berapa sen dalam poketnya.
0: Betul. Yang penting saling memahami dan saling menghargai.
1: Ya,
0: kena faham lah. Kena faham situasi, kena faham condition suami punya sos finance dia kan.
1: Betul,
0: macam mana.
1: Betul.
0: Kita kena faham.
1: Kalau dengan Ben tak apa, tak faham. Tak payah faham Ben.
0: Baik Abdi, itu topik kita pagi ni. Terima kasih pada anda yang telah menghantarkan pandangan anda melalui aplikasi WhatsApp.
1: Betul.
0: Dan juga TikTok Pang FM. Terima kasih banyak-banyak. Pandangan anda amat kami hargai mengenai topik pagi ni, sebab kami mencari jawapan kepada apa respon pendengar kita, terutama para isteri dan juga para ibu. Kan, bila diberi duit, kenapa mereka tersenyum? Tapi di sebalik senyuman itulah merungkai segala-galanya. Dari segi orang kata, macam saya cakap, banyak partitionnya, banyak banyak pecahannya duit. Betul. Itu bila dia orang dapat kan. Nah, so kita kena tahu, kita kena faham itu. Kan,
1: itu dia apa cerita netizen hari ini. Topik santai, harap-harap menghiburkan anda, mencuit hati anda.
0: Betul.
1: Mencuit dalaman anda. Tapi mengingatkan kita bahawa dalam sesebuah hubungan, penghargaan, komunikasi dan keikhlasan sentiasa menjadi kunci kebahagiaan.
0: Betul,
1: kita
0: Abdi.
1: Kan?
0: Betul. Baik, itu saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Saya Ben Afni yang undur diri dulu dalam Zon Aktif. Dan selepas ini anda akan ditemani rakan setugas DJ Azhar Aziz dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang nanti. Baik, jaga diri semua.
1: Betul.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan jumpa saya esok dalam Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. InsyaAllah jumpa lagi.
1: Assalamualaikum. Bye.

sangat cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz La dalam Nidaul Islam. Masya Allah tabarakallah. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari dan merupakan hari yang mempunyai kedudukan yang besar di sisi kita selaku umat Islam. Terlalu banyak waktu mustajab pada hari ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa dan juga hajat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita merupakan pemimpin kepada diri kita sendiri. Ingat, pemimpin itu merupakan pemimpin yang sangat diberkati oleh Allah. Seorang Muslim itu merupakan pemimpin. Dan ingat, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin itu bukan sekadar Perdana Menteri, bukannya bos, bukannya ketua. Walaupun dia tidak mempunyai apa-apa jawatan, ia adalah seorang pemimpin kepada dirinya. Dan ingat, orang yang memimpin dirinya perlulah membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ketika mana kita berjalan menuju kepada Allah, terlalu banyak keputusan-keputusan yang perlu kita buat. Kadang-kadang keputusan itu adalah untuk diri kita, dan kadang-kadang keputusan itu terpaksa kita lakukan untuk orang lain. Kita tak pandai, kita tak cerdik, kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Disebabkan itu tuan-tuan dan puan-puan, serahkan setiap keputusan kita. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dalam surah Kahfi Allah menyatakan, ya Allah, tolonglah bersama dalam setiap keputusan yang kami lakukan. Kalau keputusan kita lakukan kerana Allah, berjaya ataupun tidak, kita tidak akan terlalu kecewa. Faham tuan-tuan? Kalau kita nak buat sesuatu perkara ni, kita nak buat satu perkara, kita kata kekuatannya datang daripada Allah, Allah yang akan bantu kita. Kalau gagal, kita tidak akan terlalu kecewa. Kalau kita berjaya, kita tidak akan membanggakan diri kita sendiri kerana kita merasakan segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, seorang pemimpin itu mesti membawa mereka yang berada di bawahnya kepada Allah. Walaupun kita susah, walaupun kita dalam apa juga keadaan, sekiranya kita memimpin mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah setiap keputusan kita akan diredainya, dan setiap apa yang kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita merupakan khalifah di atas muka bumi ini. Kita ada amanah yang kita nak bawa, ada amanah yang perlu kita selesaikan, ada amanah yang perlu kita tunaikan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang sentiasa kuat dalam menggalas amanah ini, dan moga Allah menjadikan kita orang yang berjaya menyatukan hati-hati mereka yang berada di bawah kita. Dan insya Allah, selagi mana kita kuat dengan Allah, sesiapa sahaja yang berada di bawah kita akan kita bawa ia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kejayaan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak. #penyiaranjakim. Nidaul Islam.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan bersama saya Azhar Aziz. Untuk hari ini edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijrah. Ya, dengarkan kita tak kira di mana juga anda berada, juga dengarkan kita menerusi RTM, klik di telefon bimbit anda juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga untuk rakan tugas Afni dan juga Ben yang telah pun menemani anda dan untuk zon aktif sebentar tadi sampai pukul 10 pagi, dan kini giliran saya lah Azhar Aziz menemani anda untuk zon persona sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan untuk jam ini macam biasa kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Untuk jam yang pertama zon persona hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar kita Ustazah? Okey, hari ini bersama lagi Ustazah ya. Dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Untuk tajuk kita minggu ini Ustazah, iaitu kasih tak bersyarat. Okey, jadi hari ini kita bawakan satu tajuk yang cukup dekat di hati kita, kasih tak bersyarat. Bila sebut kasih tak bersyarat, ramai yang terus terbayangkan kasih seorang ibu, kasih seorang ayah Tapi sejak kita lahir, mereka menjaga, membesarkan kita dan juga berkorban tanpa mengharapkan balasan. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kesilapan, kasih sayang mereka tetap ada Ustazah Jadi namun dalam kehidupan harian kita hari ini, ada juga yang berdepan dengan hubungan keluarga yang tak sempurna, ada yang berjauhan, ada yang salah faham, tapi ada juga yang suka meluahkan rasa sayang. Jadi bagaimana Islam mengajar kita menghargai kasih sayang dalam keluarga? Untuk tajuk kita hari ini, kasih tak bersyarat, mungkin untuk mukadimahnya hari ini Ustazah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Puan Azhar dan kita dapat berkongsi lagi ilmu pada hari ini, hari Jumaat yang diberkati. Dan moga semua para pendengar sihat walafiat dan dirahmati Allah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dikasihi Allah, tajuk pada hari ini ialah kasih yang tak bersyarat. Ini difokuskan kepada ibu bapa dan dalam keluarga ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang anak, kita mesti kasih ibu bapa kita. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni penyebab kita masuk syurga. Dan ada pepatah kata, kasihi ibu bapa membawa ke syurga. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ibu bapa membawa ke syurga. Menunjukkan ya, kenapa? Menunjukkan dan menggambarkan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak dia. Jadi kalau kita tahu, ibu tu ada pengorbanan dia, ayah pun ada pengorbanan dia. Dan bukti sebenarnya kasih sayang yang hakiki dari ibu bapa ni, dia mesti memastikan pendidikan agama terhadap anak dia. Dia mesti mencapai target anak dia tu ke arah mendidik anak dia menjadi insan Rabbani. Insan yang mengenali Allah, yang taat beragama, yang berakhlak. Jadi ibu bapa ni, dia mesti menunjukkan teladan yang baik. Kalau dia nak anak dia salih, dia orang kena salih dan salihah dulu. Dia tak boleh mengarah anak sedangkan dia sendiri tidak menunjukkan teladan kepada anak-anak dia. Jadi kita tahu ibu bapa, terutama ibu, pengorbanan dia besar sebab dia tanggungjawab dia melahirkan anak, mendidik anak, tak mengenal penat. Kadang-kadang ibu tu bekerja tapi dia tetap memastikan anak dia tu dalam keadaan yang selamat, yang baik dan sebagainya. Kalau kita tengok kasih sayang ayah pula, dia lebih fokus kepada cari rezeki, apa tu, menentukan keluarga dia, apa tu, cukup makan. Walaupun rezeki tu dari Allah, dia kena usaha. Dia tak boleh jadi biaya dari tak boleh jadi biawak hidup. Sebab kita tahu sekarang ni banyak ayah yang tak bertanggungjawab pada keluarga dia. Jadi kalau ayah sendiri yang tidak menunjukkan contoh yang baik, anak-anak dia tidak akan menghormati dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Jadi sebagai ibu bapa, Rasulullah dah bagi tahu inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya bagi Allah itu ada hak dia. So kita kena tunaikan hak-hak kita kepada Allah. Solat, puasa dan semua syariat Allah tu kita kena buat. Ya. Wali nafsika alaika haqqan, untuk diri sendiri pun ada hak dia. Wali ahlika alaika haqqan, untuk keluarga pun ada hak dia. Jadi anak-anaklah mendidik anak, menjaga anak, itu hak kepada anak-anak. Fa'di kulli dhi haqqin haqqahu, rawahul Bukhari, maknanya pastikan hak-hak tu dijaga dan ditunaikan. Itu maksudnya. Jadi kalau masalah keluarga ni, Allah pun dah sebut sebenarnya, ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kasih sayang yang tak bersyarat, yang sejati, yang hakiki tu, dia akan memastikan anak-anak dia, keluarga dia tidak masuk ke dalam api neraka. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang paling utama sekali. Memang ayah, ibu sayangkan anak dia, dia pastikan anak dia apa tu, memenuhi keperluan anak dia, pantang anak minta bagi je. Tapi ibu bapa ni dia kena bijaksana dalam mendidik anak, sebab kalau terlalu manja pun dia bahaya, merosakkan. Kalau terlalu garang pun boleh menyebabkan trauma dan sebagainya. Itu tidak baik untuk keluarga. Kalau kita tahu lagi, kita tengok kasih sayang ibu bapa yang tak bersyarat ni terbukti bila dia mendidik anak ke arah mengamalkan perintah Allah. Dia okey, dia suruh anak semayang tapi dia sendiri tak semayang. Contoh. Tapi itu tak, itu maknanya belum bersyarat lagi. Bila bersyarat tu dia kena pastikan solat beres. Sebab bila solat beres, anak dia menjaga solat, lepas tu belajar solat yang betul, Fatihah yang betul, tahiyat yang betul, takbir yang betul, berarti dia dah menunaikan satu syarat yang besar sekali bagi anak-anak dia. Itu dah dah separuh dah tertunaikan kasih sayang tu, ya. Jadi kalau anak-anak yang terdidik macam tu, yang jaga solat dia, yang bagi didikan agama, dan mak ayah pun berakhlak, beradab dengan akhlak Islam pun, dia insya-Allah dia akan melahirkan generasi yang bermoral. Dan tidak akan menjadi pengikut dajjal, insya-Allah. Sebab pengikut dajjal ni kebanyakannya dia tidak ada langsung fahaman agama. Kalau kita tengok banyak kajian-kajian mengatakan mengucap pun tak tahu, baca Fatihah pun tak reti, tahiyat jauh sekali, doa kunut pun tak reti, contoh. Itu menunjukkan dia dah jauh daripada hak-hak dia sebagai anak, dan hak ayah dia kena didik anak dia tu supaya jadi insan rabbani. Kalau kita tengok lagi, mendidik anak ni kena ada hikmah dia. Maknanya jangan keras sangat, jangan kasar sangat. Fabima rahmati minallahi lintalahum walakun fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Jadi Allah pesan, maknanya lemah lembut tu penting dalam mendidik, dalam apa tu sikap kita, dalam apa tu macam-macam lah tingkah laku kita. Kalau kita berkasar dengan anak ni, maknanya anak tu akan lari dari rumah. Kita tahu kan banyak anak lari dari rumah, balik-balik dah kena bunuh semua dan sebagainya. Wa'liyasubillah mizalik. Jadi, dan untuk anak-anak ni, mak ayah dia kena ada ilmu lah, berilmu agama, beriman, bertakwa. Dan paling penting sekali, mak ayah ni dia kena amalkan surah-surah daripada Al-Quran, kena rajin baca Quran, kena rajin zikir, selawat dan istighfar. InsyaAllah dia suruh anak dia juga begitu, insyaAllah maknanya kasih dia tu dah memenuhi syarat, insyaAllah.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari hari ini, untuk minggu ini, dengan tajuknya kasih tak bersyarat, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Jadi kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah, boleh telefon kita, dua talian yang kami buka untuk anda, 09514-0124, juga 095-1140-125. Nah, WhatsApp kita pun boleh juga ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Dan hari ini kita nak berbicara tentang satu nilai yang sangat indah Ustazah, itu kasih tidak bersyarat. Dalam kehidupan kita sering mengharapkan ada insan yang menerima kita seadanya. Kadang-kadang bila kita marah sikit, ataupun bila anak marah, anak cakap, mungkin kita terasa hati dan kita menganggap dia tak sayang kita pun Ustazah. Kadang-kadang adakah kasih sayang perlu dizahirkan dengan kata-kata ataupun sekadar melalui perbuatan? Bila kita bercakap, bila benda tu yang menyentap hati kita, kita menganggap anak kita tak sayang kita dah Ustazah, mak ayah kita tak sayang kita dah ni. Tapi kadang-kadang bila kita tahu, bila kita sedar, anak mak ayah dah apa hantar anak ke sekolah, bagi duit belanja, itu tak sayang lagi ke? Dia kata macam tu. Mungkin okay. Adakah kasih sayang perlu dizahirkan dengan kata-kata atau memadai melalui perbuatan ni Ustazah? Macam mana?
2: Okay. Segala-galanya tentang kasih sayang ni memang itu adalah tanggungjawab ibu bapa kepada anak dia. Sebab sayang anak ni bukan maksudnya sayang melulu. Okay. Sayang ayah anak tangan-tangan kan? Kan? Orang tua-tua dulu dah cakap dah.
0: Betul.
2: Mana anak ni jangan... Janganlah nak rotan itu bukan maksud dia rotan yang mendera tu. Kalau tak solat, rotan sikit kat punggung dia tu supaya dia solat. Rasulullah dah suruh macam tu kan. Muru auladakum bisalah. Kan? Maknanya suruh anak tu solat. Jadi kalau kita dah didik anak kita dengan penuh kasih sayang, bagi didikan agama, lepas tu kita bersusah payah untuk membesarkan dia dengan izin Allah, dengan rezeki Allah. Yeah. Lepas tu anak tu pula kadang-kadang lebih lagi generasi Gen Z dan Alpha sekarang ni, Gen Z dan Gen Alpha sekarang ni, mereka ni generasi yang terlalu manja, okay. Yang hidupnya mewah, senang lenang, mak ayah dia bersusah payah, kalau boleh anak dia lapar sikit pun tak boleh, sakit sikit pun tak boleh, dia memang jaga sangat anak dia. Tapi pada masa yang sama, bila dah tunaikan tanggungjawab kepada anak-anak, ada anak-anak yang jenis tak reti menilai kesusahan ibu bapa tu. Keluarkan perkataan yang apa tu kasar, lepas tu apa tu cakap pun menengking-nengking, angkat suara tak ada adab. Ya, padahal dah ada di dekat agama, dah sekolah agama, dah sekolah, dah bagi pendidikan semua. Jadi itu adalah dugaan bagi ibu bapa, yang mana kalau anak tu mengeluarkan kata-kata kasar, kata boleh tak cakap elok-elok sangat sikit dengan umi ni, dengan abi ni, boleh tak cakap elok sikit dengan mak, dengan ayah ni. Kalau awak tu pandai marah, mak lagi pandai marah. Ya, maknanya komunikasi dalam keluarga tu kena jaga. Maknanya kena setiap apa yang kita tindakan kita pada anak tu, aku mak tak boleh nak tunaikan perkataan permintaan kau ni. Kau nak telefon mama RM5,000 tu apa masalah kau? Mak telefon pun RM1,000 je. gitu kan. Jadi kena hikmah wal mauizatil hasanah. Kena hikmah dan juga kena tidak lari daripada lunas-lunas Islam.
0: Ya. Sedangkan kita ni sebagai anak cakap pun dah
2: terasa
0: Ustazah. Betul lagi bila benda-benda yang ataupun perkataan yang boleh menyentap ataupun membuatkan ibu bapa ni mudah terasa kan. Jadi kalau seseorang tu dibesarkan dalam keluarga yang kurang menunjukkan kasih sayang ni pula Ustazah, macam mana?
2: Okey. Keluarga yang anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang kasih sayang ni disebabkan kesusahan mak ayah siang malam cari kerja, cari duit, ya. Apa tu, dan anak-anak dia terabai. Sebenarnya sebagai ibu bapa, dia kena pandai apa tu memilih masa, dia kena ingat hak-hak kepada anak dia tu. Okay. Dia kena tunaikan. Maknanya buat semampu mungkin dan ajar anak tu bersyukur. Dan ibu bapa pun kena tunjukkan sikap yang baik yang dia pun bersyukur. Sebab itulah walaupun susah macam mana pun, keberkatan dalam keluarga tu penting. Kadang-kadang kita nampak orang tu senang, kaya raya, didik anak dengan mewah. Apa tu, kecil-kecil dah dapat motor, apa tu dah dapat kereta. Yang seorang lagi ni naik basikal je contoh, ya. Tetapi belum tentu dia bahagia, belum tentu keluarga di harmoni. Jadi bila anak yang kurang kasih sayang ni, anak ni kena sedar bahawa pengorbanan mak ayah tu, dia kena tengok latar belakang mak ayah, dia tak boleh, jadi dia kena berfikir. Maknanya, dan mak ayah pun kena bagi jalan keluar, jalan pola fikir yang bagus, supaya anak dia tu tidak apa tu menyalahkan dia. Mak ni susah lah, tengok tu, dia tu kaya raya tu, ada kereta lagi, mak ni apa, ya, sedihlah dapat mak ayah macam ni. Beritahu anak tu, mak macam ni, Allah bagi rezeki setakat ni, yang penting berkat, yang penting kita, rumah kita ni seperti syurga. Kalau kaya raya pun seperti neraka, tak ada maknanya. Kena selalu berkomunikasi dengan anak.
0: Okey, itu dia. Jadi kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan, okey, boleh telefon kita ke nombor talian yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Okey, dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pakcik Mat. Okey. Hari ini Pakcik Mat bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan. Silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita nak kena kasih sayang anak-anak kepada kita balik ketika Cik Mat bantahkan dia macam ni, baru kita tahu. Jadi masa dulu kita sangat kita kasih sayang kepada anak-anak. Tapi bila kita nak tahu bagaimana anak-anak kasih sayang kepada kita, Tuhan ujikan tak kala Pakcik Mat dan Sri Pakcik Mat terlantar. Ada anak-anak yang sanggup berkorban untuk mak bapak dia. Siang dan malam jaga bapa. Di sinilah baru kita tahu bahawa inilah anak yang beri kasih sayang pada kita. Okay. Kita nak kata benda dia tidak. Cara pengorbanan dia tu nampak dah. Baru dia dikasih sayang pada kita. Dia bagi Cik Mat pula bila mak dia dah meninggal. Sampai Cik Mat masih ada seorang lelaki. Dia masih tetap macam tu juga.
2: Alhamdulillah.
3: Dia tak nak, kata orang tak nak berada pada rumah ni. Walaupun sikit banyak dia cari rezeki di sini, dia bersama-sama dengan dekat dengan abah dia ni. Dia tetap jaga usia dan pasal abah dia. Itu pakcik jaga dengan dia. Walaupun awak berkorban untuk abah macam ni, tapi awak

0: Ya, belum tahu eh. Okay. Kita sakit baru dia tahu mana kasih sayang anak kat kita. Itulah.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak.
1: Okay, terima kasih Pakcik Mat. Assalamualaikum.
0: Terima kasih lah.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung sebenarnya kan. Bila mendapat anak yang sudi menjaga saat kita sakit dan saat kita jatuh, Ustazah eh. Okay.
2: Sebenarnya itu bergantung pada didikan mak ayah dia.
1: Betul.
2: Anak dia, dia nampak mak ayah dia susah. Jangan susah hati kalau kita susah. Tapi bila didikan, bila kita dah menunjuk contoh yang baik, insyaAllah kita banyak doa. Dalam sujud kita banyak doa, insyaAllah anak tu akan jadi anak yang soleh dan soleh. Jangan lupa doa hari-hari.
1: Okey. Baik, kita ada pemanggil seterusnya, Ustazah di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Tok Siak.
1: Okey, Tok Siak. Silakan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan.
3: Saya memang terima kasih lah anak empat.
1: Okey.
3: Masuk hospital jaga sampai ke bergila-gila je. Sayang tu lah. Terima kasih banyak.
1: Okey, terima kasih banyak Tok Siak. Assalamualaikum.
2: Okey, maknanya anak dia pun mengenang jasa, lepas tu datang menjaga dia sakit. Sebenarnya itu adalah rezeki juga, hasil ketakwaan kita kepada Allah SWT, keimanan kita, ketaatan kita. Bila kita salih, anak kita pun salih. Itu sebenarnya.
1: Okey, dan baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, Kasih Tak Bersyarat, bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Bye.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada dan masih lagi bersama dalam rancangan Assalamualaikum Asatiza. Bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Untuk tajuk kita pada minggu ini, kasih tak bersyarat. Ada orang kata bila anak masih kecil, mak ayah sanggup berkorban apa saja Ustazah. Tak cukup tidur, ikat perut, kerja siang malam. Tengok anak besar dengan baik. Tapi apabila anak dah dewasa Ustazah, ada juga yang kisah yang menyayat hati. Ada ibu bapa yang dipinggirkan, diherdik. Yeah. Tapi ada juga yang dihantar ke rumah kebajikan kerana dianggap menyusahkan pun ada juga Ustazah. Okay. Tapi ada ke pendengar-pendengar kita tahu, ada yang tersedar ataupun tak sedar, kita antara perbuatan ataupun kata-kata kita sebenarnya sudah melukakan hati mak ayah kita. Tapi mungkin kita nak tahu juga Ustazah, kadang-kadang bila kita tak boleh sebenarnya, patutlah mak ayah aku macam ni kan. Jadi mungkin apakah kesilapan yang sering dilakukan anak-anak tanpa sedar sehingga mengguris hati ibu bapa ni Ustazah, mak ayah ni macam mana?
1: Okay. Dalam Quran sendiri pun dah sebut, Allah berfirman, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Katakanlah, berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut, dan tidak boleh kata ah. Jadi itu Allah dah ah pun tak boleh, pun tak boleh, malas lah, asyik-asyik dia je, asyik-asyik saya je, mak ni tak reti ke, tak faham ke, saya ni penat, macam tu, macam-macam kainah. Jadi biasanya kesilapan anak tu dia tanpa sengaja ataupun ada yang sengaja, dia dari segi tutur kata. Maknanya mak ayah ni bila anak tu mengangkat suara, lepas tu bercakap pula seolah-olah dia terror, tunjuk terror pada mak ayah, ya. Memang akan terdetik satu perasaan kecil hati. Satu lagi, banyak yang saya dengar anak-anak sekarang ni, kadang ada yang kahwin pun tak beritahu mak ayah. Tu banyak kes yang macam tu, kahwin tak beritahu mak ayah. Lepas tu apa tu, nak berdikari sampai tak kontak pun mak ayah, tak tanya pun khabar. Lepas tu balik apa tu, raya jauh sekali, balik pun sekejap je. Lepas tu bila balik rumah pula, mak ayah lah yang bertungkul lumbur, mak di dapur, tak ada pun nak turun tangan. Itu satu kesilapan tau. Kalau anak-anak tu berkira kudrat, dia tak membantu mak ayah dia, contoh masak tu asyik mak dia je yang masak. Banyak tu saya dengar tu keluhan-keluhan tu, bila balik macam raja, tak boleh langsung nak buat kerja sikit. Ya, itu satu kesilapan yang tak sedar dan juga boleh menyebabkan bila mak tersinggung. Maknanya walaupun kadang-kadang mak ayah ni berusaha untuk tidak tersinggung, tapi bila dah mengecikkan hati mak ayah dia, dia ada memberi kesan kepada keberkatan hidup dia. Keberkatan hidup dia, dan apa tu, mulalah tak cukup lah itulah. Lagi satu, jangan berkira dengan mak ayah. Apa yang mak ayah suka belikan, kadang-kadang bila balik tangan kosong, mak ayah tersinggung juga. Balik tak ada pun bawa apa-apa, takkan mak ayah ni kadang-kadang segan nak minta. Bukan apa, dia tak nak menyusahkan anak dia. Dia anggap anak dia tu, biarlah anak yang berfikir, dia akan bawa oleh-oleh untuk mak ayah dia. Dan juga bila ada berlaku anak-anak yang macam ni, mak ayah ni kena doa banyak-banyak lagi. Doa pada Allah, kalau boleh baca surah Taha, ma anzalna alaikal Quran litashqa, sampai akhir. Jadi jangan mudah kecil hati, cepat-cepat istighfar kalau dah kecil hati, dan bagi tahu anak, tolong jangan buat mak macam ni. Dan maknanya mak ni kena berani. Kadang-kadang mak ayah ni dia tak berani, dia senyap je tau. Jadi anak-anak dia pun tak tahu mak dia ni okey ke, tak okey ke. Jadi di situ kedua-dua pihak kena ada take and give antara mak dengan anak.
0: Okey, itu dia. Baik, kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Mah dari Bentong
2: Ya, ya, ya.
0: Okey, Kak Mah, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang ibu melahirkan anaknya dan membesarkannya setakat yang ia mampu, sama ada dalam didikan dan dalam pembelajaran. Itu adalah kewajipannya, bukan disyaratkan. Tetapi kita sebagai anak, walaupun tidak disyaratkan, ia wajib menghormatinya selagi ia masih ada. Soalan saya, kadang-kadang ada anak ni tidak mampu apa yang dikehendaki sewajarnya. Itu saja. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey. ada mak ayah yang kehidupan dia sederhana. Lepas tu dia mendidik anak dia pun dengan penuh kasih sayang. Apa tu, dengan bagi menggunakan hak-hak anak lah. Belajar semua, bagi pendidikan. Lepas tu pastikan makan minum semua. Tetapi ada juga anak ni, dia bukannya tak nak tolong mak ayah tu. Dia bukannya tak nak belajar. Kadang-kadang gaji dia contoh RM2,000, cukup-cukup RM2,000. Lepas tu nak bagi ke mak ayah tu payah. Tapi sebenarnya saya nak pesan kepada anak-anak di luar sana, walaupun gaji RM2,000, bagilah RM100 pun tak apa dah. Nak dari gaji tu kita nak berkat. Bila bagi ke mak ayah RM100, Allah akan gandakan lagi. Dalam Quran dah kata berganda-ganda, keberkatan dia tu lebih, mungkin dapat lebih pada RM1,000. Sebab 100 boleh berkat lebih pada RM1,000. Jadi jangan berkira sangat. Yakinlah bahawa rezeki tu daripada Allah. Dan anak kita bekerja tu, kita berusaha sebagai hamba Allah. Sebenarnya rezeki tu dari Allah. Sebab tu kadang-kadang orang gaji RM20,000 pun tak cukup. Tapi gaji RM2,000 hidup selesa. Apa tu, rumah pun okey, tenang. Lepas tu anak pun berakhlak. Betul. Anak rajin ke masjid. Ini kan mak ayah akan main lagi. Tapi anak-anak masjid depan rumah pun tak peduli. Lepas tu sekarang sembahyang Jumaat pun tinggal. Itu sebenarnya rezeki masing-masing hasil daripada didikan ibu bapa kepada anak-anak. Dan hasil dia berdoa. Sebab tu anak-anak ni dia kena tunaikan hak-hak dia untuk berdoa setiap hari untuk ayah dia.
0: Okey, itu dia. Dan kita nak ambil pemanggil lagi di talian, Ustazah. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Rahimi Mempaga.
0: Oh ya, Cik Rahimi Mempaga. Silakan bersama dengan ni yang berbahagia, Ustazah Intan.
3: Ya, saya nak tanya Ustazah, kalau seorang mak ayah tu dia kurang bagi didikan agama ke anak dia.
0: Okey.
3: Anak dia tu bunuh diri, adakah mak ayah dia akan menanggung dosa sekali?
0: Okey.
3: Itu saja.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, itu satu kesilapan yang besar daripada mak ayah, sebab anak dia tu bila bunuh diri tu seolah-olah anak dia tu tak ada langsung iman.
0: Okey.
1: Betul, sebab orang yang bunuh diri tu maknanya dia tak ada iman. Jadi bila sebagai seorang mak ayah dia, sebab tu pentingnya bagi kesedaran Islam, suruh anak tu belajar agama, ajar anak tu belajar agama, didik anak tu dengan agama, pendidikan agama, syariat Islam, akhlak Islam. Dan mak ayah tu sendiri kalau tak mampu nak mengajar anak-anak dia tentang Islam, dia kena bagi peluang anak dia tu belajar agama. Lepas tu mak dia, ayah dia sendiri kena belajar agama, kena rajin dengan kuliah di masjid, supaya dia boleh mendidik generasi dia menjadi generasi yang baik. Tapi kalau dah didik semua apa tu dengan bagus, dengan baik, dah cukup didikan agama, katakanlah dibunuh diri juga, maknanya itu bukan salah mak ayah dia lah. Tapi kalau dia tak pernah didik anak dia, lepas tu anak dia solat pun tak, memanglah apa tu, sakit jiwa kalau tak solat ni. Dia anxiety semua, trauma semua. Bila dia bunuh diri sebab mak ayah dia tak cara ke dia pada di dekat agama, mak ayah dia tu maknanya mendapat saham yang sama juga di akhir. Allah akan soal, kenapa anak kau ni bunuh diri? Tetap akan dipersoalkan di akhirat.
0: Itu dia jawapan daripada persoalan Cik Rahimi tadi. Dan kita nak berehat seketika, Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi soalan daripada Rosita Muhammad. Kejap lagi, Ustazah. Kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan untuk tajuk kita hari ini dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah Kasih Tak Bersyarat bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Jadi untuk tajuk kita hari ini dalam kehidupan, kita sering mengharapkan ada insan yang terima kita seadanya Ustazah, tapi sebagai manusia kasih kita ada batasnya. Kita boleh kecewa, kita boleh terluka, kita boleh berkecil hati, tetapi kasih Allah Subhanahu Wa Taala jauh berbeza. Walau sebanyak mana pun dosa yang dilakukan seorang hamba, pintu taubat tetap terbuka selagi nyawa belum sampai ke halkum tu Ustazah, jadi Allah tak pernah jemu menerima hambanya yang kembali dengan penuh keinsafan. Jadi ada yang dikongsikan oleh pendengar kita ni, Kak Rozita Muhammad. Assalamualaikum Azhar dan Ustazah Intan. Saya nak berkongsi cerita kami empat beradik perempuan yang bergilir-gilir menjaga arwah ayah saya dan arwah ibu saya yang sakit pada usia tua mereka. Alhamdulillah, pada ketika itu saya bekerja dari rumah dan dapat menjaga ayah dan mak dengan baik. Pada hujung minggu, Along De dan adik bongsu akan datang untuk bergilir-gilir menjaga syurga kami Ustazah. Tahun ini 8 tahun arwah ayah pergi dan mak setahun pergi meninggalkan kami. Alhamdulillah, didikan arwah ayah dan mak tetap kami ingati hingga kini. Itu dia Ustazah.
1: Jadi kalau nak apa tu, nak balas jasa mak ayah kita walaupun dia dah meninggal, jangan lupa sedekah bagi pihak dia. Baca Yasin bagi pihak dia, lepas tu baca Fatihah dan semuanya, dan kekalkan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik itu supaya dia aman di dalam kubur, dan dia tidak tercari-cari pahala daripada anak dia. Dia merangkak-rangkak keluar kubur cari kutik-kutik pahala orang lain. Jadi sebab tu anak ni dia beruntung dapat ayah yang mendidik dia. Sebab apa anak-anak macam ni? Sebab antara punca, Sedina Ali kata, maknanya kalau anak tu kecil dia kena layan macam raja, tapi anak tu dah remaja dewasa dia kena layan seperti kawan. Jangan paksa dia, jangan kita nak suruh dengan cakap kita, mak jadi doktor kau kena jadi doktor juga, mak sekarang ni kaya gaji RM10,000 kau kena RM10,000 juga. Dia tak boleh macam tu sekarang. Dia tak sama generasi sekarang dengan generasi dulu. Dulu dengar je cakap dengan mak ayah pun dengar je, buat ni buat ikut je. Sebab itulah keberkatan daripada rezeki tu. Rezeki tu halal ke tak, yang makanan yang kita masukkan ke mulut anak tu adakah betul-betul bersih, betul-betul halal. Kalau rezeki itu subhat, tu yang anak-anak jadi liar, tak nak dengar cakap, tak kenal jasa mak ayah. Itu kena jaga sangat sebenarnya.
0: Jadi dalam institusi keluarga sekarang ni Ustazah, Islam mengajar kita untuk menyayangi pasangan, anak-anak dan ibu bapa dengan penuh ihsan. Kasih bukan hanya ketika semuanya baik-baik je Ustazah, tapi juga ketika diuji dengan kesusahan, kesakitan dan juga kekurangan. Persoalannya Ustazah, adakah kasih tanpa syarat itu bermaksud kita perlu menerima semua perkara tanpa teguran? Ataupun sebenarnya Islam mengajar kita supaya kasih itu hadir bersama hikmah, nasihat dan juga batas-batas yang ditetapkan syarak? Itu macam mana Ustazah?
1: Sebab itulah dalam masalah ni, mak ayah ni dia kena duduk, kan orang pesan masa makan tu, sebelum makan tu cakap benda yang baik-baik. Lepas tu kena tegur anak-anak tu dengan cara hikmah. Lepas tu anak-anak pula dia kena sedar diri bahawa bila bercakap kasar tu adalah apa tu, berdosa. Sebab dia dah diberi didikan agama. Lepas tu makan makanan yang dia makan tu pun halal belaka. Jadi itu menempa jiwa anak. Jadi apa tu, di situ kena ada take and give. Jangan apa tu ikut cakap kita je. Aku ni dulu makan garam, engkau tak payah dengar je lah cakap, engkau bukan tahu apa pun, mak susah payah. Jangan kita ungkit bangkit, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan anak trauma. Lepas tu memaksa segala-galanya, di situ akan melahirkan generasi yang tidak mengenang budi dan apa tu, jauh sekali lah nak jaga mak ayah. Maknanya dia rasa mak ayah dia tu menekan hidup dia, buat dia stres, disebab kan juga faktor-faktor keluarga yang tidak menjalankan keharmonian keluarga tu sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
0: Hello, assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Hello.
0: Hello, ya. Itulah dia Ustazah. Okey, pemanggil kita. Dan ada satu ni Ustazah, bagaimana kita nak mengimbangi tanggungjawab kepada pasangan kita Ustazah, anak-anak dan juga ibu bapa. Ada yang isteri nak balik ke rumah ayah, suami tak bagi. Ada juga yang suami balik ke rumah mak ayah tetapi isteri pula tak teman suami ikut sama tu Ustazah. Jadi macam mana pula kita nak mengimbangi tanggungjawab kepada pasangan dan juga anak-anak serta ibu bapa kita Ustazah?
1: Okey, nak mengimbangi tanggungjawab ni sebenarnya kena ada masing-masing kena berlapang dada, kefikiran terbuka, take and give. Jangan ikut pentingkan diri sendiri. Balik-balik nak balik rumah mak dia je, balik-balik nak rumah suami ni pula asyik nak memaksa je nak isteri balik ke mak dia. Sedangkan isteri pun dia ada hak juga. Bergilir-gilir lah kita seorang yang educated, yang bijaksana, yang Allah bagi akal. Kita kena pandai. Hari ni, tahun ni, okey, kalau raya haji balik, raya apa tu, Aidilfitri, giliran ni pula. Masing-masing bergilir-gilir. Itu lebih baik. Dan maknanya kekalkan keharmonian kasih sayang dan mekalkan kasih sayang tu supaya betul tak menjadikan keruh dan berkelahi pula depan anak-anak pula. Jadi bila kata-kata yang keluar tu sentiasa bertengkar depan anak-anak, itu pun boleh memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Take and give, dan janganlah suami ni guna kuasa veto dia, dan jangan isteri pula guna kuasa veto dia juga. Jadi tak ada keharmonian dan itu boleh membawa kepada bencana.
0: Okay. Dan baik, kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Masuk ke?
0: Okay, tak apa, kita ke pemanggil sini. Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana tu?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, saya.
2: Abang Ali Jerantuk.
0: Okey, Abang Ali Jerantuk, sihat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, Abang Ali, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan.
2: Setakat ini okey. Tak ada pun, tak ada pun bantu anak-anak pun hidup juga lagi. Okey.
0: Okey, alhamdulillah.
2: Okey. Okey dah.
0: Okey.
2: Okey, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa ni? Gini Ustazah. Saya ni bukanlah kata nak bertanya sangat, tapi nak membagi pendapat.
0: Okey.
2: Pendapat lepas tu pengalaman hidup saya lah. Yang sebenarnya Ustazah, saya ni panjang dah selepas saya pencin ni, saya tidak sangat mengharapkan bantuan anak-anak. Saya harapkan sangat kepada senyap orang tu. Oh, anak kita dah besar, kan anak dah bergaji, dah belum mayan. Oh, harapkan anak ni bagi bulan-bulan. Nah, saya tidak macam tu. Apa yang penting, kita membesarkan anak tu. Itu yang penting. Kita jadi orang yang berjaya apa semua. Bagi saya lah. Ini pendapat saya. Tak semestinya orang boleh setuju. Jadi itulah dia, Saudara. Jadi kalau macam ni sekarang ni, semua pun anak-anak ni dah bekerja apa semua, dah kira dah boleh hidup sendiri lah kan, keluarga. Tapi saya macam ni juga dengan, dengan cara saya hidup, dengan cara pencin, dan saya apa ni, asalkan anak, sekarang anak-anak saya bukan bagi duit, dia bagi macam ubat-ubatan, vitamin apa semua, itu dah alhamdulillah.
0: Syukur.
2: Itu dah alhamdulillah. Jadi kalau katalah mak ayah yang apa ni harapkan anak dibalas balik, itu ada dah satu kesilapan juga. Tapi macam saya kata tadi, ini pendapat masing-masing lah. Jadi apa yang saya buat sekarang, walaupun saya ni tak seberapa juga, tapi saya dengan satu lagi angle yang apa ni, saya selalu bersedekah lah. Apa ni, Ustazah. Jadi saya pegang pada itu. Bila kita dah bersedekah, insyaAllah rezeki itu akan, Allah akan bagi balik. Jadi itulah pendapat saya, hidup saya. Alhamdulillah pakai ini tak ada lah. Tak ada lah rasa susah hati ke tengah. Sebab saya rasa Allah Ta'ala tu yang maha mengetahui. Jadi iyalah, anak-anak tu rasakan mereka jangan meminta-minta yang kita sudah itu saya, bagi saya lah, ini pendapat saya.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Itulah dia Ustazah. Tak mengharapkan apa-apa pun daripada anak.
1: kan? Memang betul. Sebab ada mak ayah yang pengalaman saya lah. Saya tengok mak ayah educated. Lepas tu dia boleh cakap kat anak dia, engkau kalau kerja esok 300 wajib ya bagi mak, 500 ni minta 500 pada anak. Jadi anak ni berpeking lah. So nak jaga mak hati, mak ayah takut berkecil hati. Di situ lah kita akan lihat bahawa mak ayah tu jenis yang tak bijak lah. Sepatutnya dia bersyukur bila anak-anak tu dah lepas, dia bersyukur. Jadi jangan mengharapkan sangat. Anak bagi, alhamdulillah. Anak tak bagi, mungkin dia ada masalah masa tu. Kalau kita ada duit, kita dengar anak kita susah, kita tolonglah anak kita walaupun dia dah berkeluarga. Jadi di situ kebijaksanaan daripada ibu bapa tu penting. Dan apa tu, dia jangan apa tu menyusahkan anak dia, tapi dia kena sentiasa bersyukur. Sebab memang rezeki itu daripada Allah.
0: Okey, itu dia. Dan baik, mungkin akhir sekali Ustazah, kita dah sampai ke hujung-hujung ni Ustazah. Mungkin antara doa yang boleh diamalkan supaya hubungan antara ibu bapa dan juga anak-anak sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Ada Ustazah?
1: Dan saya nak berkongsi tentang ayat Quran dalam surah Taha ayat 2 hingga 3. Maknanya mak ayah ni dia kena rajin baca. Kalau anak-anak dia tu bermasalah, tak dengar cakap, degil, kalau anak-anak dia kecil tu, tiup-tiuplah sikit ke dahi dia masa tengah tidur. Sebab tu kena bagi masa untuk anak-anak tau, masa yang berkualiti. Kena doakan dia, kena ikhtiar setiap kali masak tu baca selawat banyak-banyak. Ya Allah, dengan berkat selawat ni, selawat yang saya nak kongsi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nu Nuril Anwar. Selawat ke atas Nabi dan cahaya di atas segala cahaya. Maknanya bila kita baca selawat ni sambil-sambil masak, selawat biasa pun boleh. Anak-anak tu akan bercahaya hatinya, bercahaya mindanya, bercahaya kalbunya. Dia akan insyaAllah, mak ayah dia pun bercahaya juga, sebab masing-masing di dalam cahaya daripada Allah SWT, petunjuk daripada Allah SWT. InsyaAllah dia akan selamat dan dia akan tidak akan menimbulkan masalah. Dan juga surah Taha ni pun kena baca, kena rajin baca. Dan sebenarnya bila kita nak keluarga kita tu okey, selamat dunia akhirat, jangan lupa Allah dah pesan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin, surah Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam tu secara keseluruhan. Jangan mengikut langkah-langkah syaitan, bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau berlaku porak-peranda tu, memang adalah apa tu, peranan syaitan dalam tu. Sebab tu kita rumah kita, dalam rumah kita tu kena ada baca Quran, kena jaga solat, kena apa tu, sentiasa berlapang dada, kena tegur menegur. Jangan sampai tak tegur, anak ikut je cakap dia, itu adalah tidak bijak. Dan mudah-mudahan bila apa tu, kita dah sebagai ibu bapa ni menangkan tanggungjawab kita, kerana Allah pastikan rezeki yang kita dapat tu berkat. Anak-anak pun ajar dia, pesan ke dia, sentiasa nasihat anak-anak tu walaupun dia dah besar. Kadang-kadang tegur juga, salat ke tak apa, sampai bila-bila. Itu adalah peranan seorang ayah. Yang kasih tu, yang apa tu katanya, kasih yang tak bersyarat, dia kena sentiasa nasihat, ingat, mengingati, dan jadilah ayah yang tidak menyusahkan anak.
0: Okey, itu dia. Dan mungkin akhir sekali Ustazah, penutup dan juga kesimpulan untuk tajuk kita hari ini, kasih tak bersyarat.
1: Okey, alhamdulillah kita dah betul berkongsi tentang kasih ibu bapa kepada anak-anak, peranan ibu bapa kepada anak-anak, peranan suami kepada isteri, peranan isteri kepada suami. Isteri tunaikanlah hak-hak dia kepada suami, suami tunaikanlah hak dia kepada isteri. Dan jangan menyakiti satu sama lain, tutur kata kena jaga. Lepas tu cuba kita tengok contoh Rasulullah macam mana. Contoh Rasulullah tu satu teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam keluarga pun kena apa tu, saling menyayangi, irhamu, saling menyayangi, dan juga berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, belajar agama, jaga solat, lepas tu kita apa tu, berakhlak dengan akhlak Islam. Jangan kita busybody kepada orang lain, jangan kita memfitnah ya. Dan apa tu, kita hiduplah sebagai hamba Allah yang sejati, yang sentiasa menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ibu bapa juga menunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa, anak menunaikan tanggungjawab sebagai anak, dan hiduplah dalam keluarga harmoni. Sebab keluarga yang harmoni ni melahirkan generasi yang harmoni, dan untuk negara yang apa tu, harmoni juga. Mudah-mudahan segala apa yang dibincangkan ini ini dapat memberi sedikit manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikutkan memang banyak lagi perbincangan kita Ustazah. Tetapi apakan daya masa tak membenarkan kita untuk cakap lebih lanjut. Tapi apa pun, terima kasih kepada anda yang berkongsi dengan kita untuk hari ini, dan semoga perkongsian hari ini menjadi peringatan buat kita semua. Selagi ibu bapa kita masih ada, hargailah mereka, kerana apabila mereka sudah tiada, penyesalan tidak mampu mengembalikan masa yang telah berlalu. Apa pun, terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan kerana sudi bersama dengan kita untuk hari ini dengan tajuk Kasih Tak Bersyarat. InsyaAllah Ustazah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Optometris Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Ainun Hayati.
0: Marathon Peace Music.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pilihan TV Karma KOI 11.53 minit pagi sekarang ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Okey, dan untuk edisi Jumaat hari ini 7 Ogos 2026 macam biasa untuk edisi Jumaat seketika saja lagi. Okey, macam biasa kita akan ikuti utama 12 tengah hari dari Wisma Berita RTM. Okey, jadi untuk jam yang seterusnya nanti terus kekal setia bersama kami. Kita ada klinik sempurna ibadah dan juga kita ada gambaran awal bagi secara langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi keseliwan ngak, kemudian saya tetap petih.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial.
3: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
4: Sudahnya.
3: Memecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
8: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
9: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Belum mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Serancaya Siasatan Diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan penerbosit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baharu supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkedar renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, Raub, di Ber. Ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM sekalian, hari ini kita bersua lagi dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah. Kita sambung bicara berkenaan dengan pengurusan jenazah. Ya tuan-tuan, tajuk kita nak bincang pada hari ini ialah ini masalah orang perempuan tuan-tuan ya, yang dilarang sebenarnya daripada berziarah ke kubur. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada sejarah dia. Kerana kita tengok ya, pada zaman jahiliah ya, bukan sekat jahiliah juga, dalam zaman kita sekarang ni, mana-mana perempuan yang lemah jiwanya, dia suka tuan-tuan yang meratak-ratak, merau-rau, menangis-nangis, berguling-guling. Ya, hak jenis ni tuan-tuan Nabi larang dia daripada berziarah ke kubur. Sebab itulah bagi perempuan pun nak berziarah ke kubur ataupun nak mengeringi mayat jenazah ke kubur, maka nak dimenahan diri dia daripada ya meratak-ratak, ya menampar-nampar pipi, naik-naik rambut, guling-guling. Ya, kadang ada hak cabut-cabut pokok pun ada. Hak jenis ni mana-mananya syarat dia tak boleh begitu. Tapi kalau sekadar menangis kesedihan itu tak mengapa. Ya, kerana yang demikian itu adalah ya Allah fitrah manusia. Bab seterusnya ialah hukumnya berdiri melihat ya, jenazah yang sedang diusung ke kuburan. Jadi tuan-tuan, seseorang yang melihat jenazah yang diusung ke kubur, maka disunatkan baginya berdiri hingga melihat mayat jenazah itu hilang dari matanya, maka diletak ke dalam liang lahat. Maka kita bila orang nak ya, meletakkan jenazah dalam liang lahat tu, maka kita berdiri ya. Semoliknya sebab apa? Hadis tuan-tuan daripada Amir an Amir ibni Rabi'ah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal idza ra'aytumul janazah faqumu laha hatta tukhalliqukum aw tuwda. Rahu Tirmizi, hadis hasan sahih. Daripada Amir bin Rabi'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila kamu melihat jenazah, maka berdirilah kamu menghormati jenazah tersebut hingga ia hilang dari pandanganmu ataupun ia telah diletakkan ke dalam lahat. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Hadis mana tuan-tuan, ya ada sesetengah orang bila jenazah tu dah start nak masuk dalam liang lahat, dia sibuk borak kadang tu. Kadang-kadang dia sibuk cari pot ya, tempat mana dia nak duduk ya, dia tak cara apa ke proses jenazah nak diletakkan ke dalam liang lahat. Sedangkan Nabi ya sunat disuruh kita melihat jenazah tersebut dan berdiri ya, memberi penghormatan ya, terakhir kepada jenazah tersebut. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita ambil lagi satu bab, itu tentang ya, tentang menggali kuburan. Bila seseorang nak menggali kubur, maka hendaklah kuburan itu digali dalam keadaan dalam ya, dalam sedikit. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mayat itu tidak ya, baunya tidak keluar ya, ataupun supaya tidak digali oleh binatang buas. Jadi sekurang-kurangnya macam mana tuan-tuan? Dalamnya sekurang-kurangnya ialah setinggi kepala orang dewasa. Ya, kalau kita gali dalam kubur tu, kalau orang dewasa berdiri dalam lubang kubur tu, mana hak dia ya, hak di permukaan tu sampai ke parah kepala ya, kepala orang dewasa. Jadi tuan-tuan, supaya kalau jenazah tu rosak ya, maknanya hancur dalam tanah tu, maka dia tidak mengganggu ya, baunya sampai keluar dan juga tidak digali oleh binatang. Jadi sesungguhnya apa itulah kita apa istimewa tuan-tuan ya, dalam Islam ni, dia jaga ya masalah ini. Tuan-tuan mati Allah sekalian,

Abu Daud wa Tirmizi bi sanadin sahih. Itu terhormati Allah sekalian, hadis ini daripada Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dia berkata pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Ansar, ya, berkabilah Ansar pada hari perang di Uhud, ni tahun ketiga hijrah, tuan-tuan, ya, berlaku peperangan Uhud. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, tersampai kepada kami musibah, iaitu kepayahan dan mati serta luka-luka, bagaimanakah perintahmu ya Rasulullah kepada kami? Lalu Rasulullah menjawab, galilah lubang kubur dan dalamkanlah, ya, lubang kubur tersebut dan lapangkanlah, kemudian masukkan dua atau tiga orang lelaki ke dalam kubur itu. Maka ditanya Rasulullah, manakah di antara mereka yang patut didahulukan, ya, jenazahnya diletak dalam kubur? Ia berkata, mereka yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Itu tu hadis ni nak cerita pada kita tentang, ya, Nabi suruh gali kubur tu biar dalam. Ya, kemudian dalam kisah perang pula, tuan-tuan, ya, dalam kisah perang peperangan, maka boleh dalam satu kubur itu diletak dua tiga jenazah. Ya, yang lelaki, letak dua tiga jenazah. Jadi jenazah mana hok nak letak dulu? Ya, maka orang yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Jadi tuan-tuan, maknanya kita ni pula disunat buat lahat, ya. Disunatkan kita membuat lahat, iaitu lubang untuk pembaringan dibuat di pinggir sebelah kiblat kubur itu. Sesudah mayat itu dibaring, ya, letak dalam lahat ni, maka naklah ditutup dengan dua tiga keping papan. Kalau keping papan pun boleh, kalau bidang dia lebar, tuan-tuan, ya. Ha, jadi maknanya bila kita buat kubur, ya, orang Islam, maka kita buat, ya, kita buat lahatnya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, satu lagi hadis dalam terakhir dalam solat pada hari ini, hadis daripada An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala fi maradhi alladhi halaka fi ilhadu li lahda wa ansibu alayya al-labin nasba kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga al-Imam Ahmad. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan di waktu sakitnya yang membawa kepada kematiannya, dipesan, buatkanlah lahat untukku dan dirikanlah batu nisan di atas kuburku sebagaimana sebagaimana orang memperlakukannya di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak maknanya pesan, ya, kalau kita meninggal nanti buat lahat, ya. Jadi maknanya kubur orang Islam itu dia ada lahat, kecuali dalam masalah, ya, dalam masalah peperangan. Tapi dalam kes kematian biasa, maka kubur orang Islam itu ada lahat, ya, sebagaimana dipesan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika hayatnya di penghujung, ya, waktu dia sakit, supaya dibina, ya, kubur yang diletakkan, dibuatkan lahat dan juga letakkan nisan. Dan tuan-tuan, hendaklah lubang lahat itu dilapangkan di sebelah kaki dan sebelah kepala. Kita ambil daripada hadis daripada An-Asim ibn Kulayb ibn Kalib ibn Shihab an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hafir al-qabri awsi' min qibli ra'sihi wa awsi' min qibli rijlaihi. Hadis rawahu Abu Daud daripada Asim bin Kalib bin Shihab. Daripada bapanya katanya bahawa sejenis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada orang-orang yang menggali kuburan, lapangkanlah di sebelah kepala. Lahat belah kepala itu luas sikit dan lapangkanlah, ya, luaskanlah sikit di sebelah kedua kakinya. Ini cara-cara di tuan-tuan, ya, bagi kita kalau nak, ya, nak buat lahat, ya. Jadi kadang-kadang setengah orang digali semolek-molek aja, ya, orang kata ibarat apa, kalau letak jenazah tu hamu elok-elok teluh aja. Jadi maknanya Nabi suruh lapang sikit belah kepala dan juga di sebelah kakinya, tuan-tuan. Sebab apa kita buat lubang lahat ni, tuan-tuan? Ialah untuk membezakan kuburan orang Islam dan yang bukan Islam. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. Daripada Ibn Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, lahat itu untuk kita, kata Nabi, untuk orang Islam, dan lubang itu bukanlah untuk kita. Dan maknanya beza lubang kubur orang Islam dengan kubur orang-orang bukan Islam. Itu terhormati Allah sekalian, bila kita dah buat kubur, ya, kita gali tadi, maknanya dalamnya kubur, tuan-tuan, maknanya kalau kita gali dalam, ya, setinggi kalau orang dewasa tu kepala di separuh permukaan tanah, ya, lebih kurang 5 kaki, lebih ke 6 kaki lah kita letak, tuan-tuan, ya. Kemudian petak dia tu bolehlah muat, ya, 2-3 orang untuk menyambut jenazah, ya, untuk diletakkan ke dalam lahat. Itu bagi tanah, ya, sebagai contoh tanah yang berpasir, macam kita duduk di belah pesisir pantai, ya. Dan kalau kita buat lahat di belah tepi, tuan-tuan, maknanya tanah tu mungkin runtuh sebab dia jenis pasir, di tanah perut, okay? Jadi bolehlah kita buat di tengah, ya, tuan-tuan, ya? Kita buat tengah. Terbiasalah maknanya bagi orang yang ada pengalaman, ya, berkenaan dengan jenis-jenis tanah ni, maknanya ada juga untuk, ya, untuk membezakan kubur orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan bila kubur itu telah selesai digali, maka masukkanlah jenazah itu dengan cara tertib. Macam caranya, pertama kita baca, ya, bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia, tuan-tuan, bila kita nak meletak jenazah. Mana orang yang duduk turun dalam lubang kubur tu, baik anak beranak dia ke, ya, saudara waris dia, ya, maka jangan sibuk, ya, sibuk cakap ke mana lain, ya, sibuklah kita membaca, ya,

0: baca bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis tuan-tuan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza wada'a al-mayyita fil qabr qala bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah bi sanadin hasan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu diberkata, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda masukkan jenazah, ya, mayat ke dalam kubur, lalu baginda akan bersabda dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi keterangan ini daripada Abu Ishaq yang diriwayatkan oleh Abu Daud, menyatakan bahawa yang dikatakan menurut ya wa'ala sunnati Rasulillah itu ialah memasukkan mayat ke dalam kubur itu dimulai daripada pihak sebelah kakinya kemudian baru masuk kepalanya. Ha, maknanya aturannya bagi orang yang memangku jenazah tu, yang duduk dalam lubang kubur tu, yang menyambut jenazah, maka masukkanlah kaki di dulu ke dalam lahat tu, kemudian barulah dimasukkan kepala. Tetapi setelah mayat dimasukkan ke dalam lahat, baringkanlah dia menghadap ke kiblat, iaitu rusuk kanan dia di atas tanah, ya, badan yang kanan ke tanah dan kepalanya sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Ha, maknanya kita bila kita dah masuk jenazah tu, biasa orang dimasuk terlentang dulu, kemudian dia akan serendingkan, maknanya dada tu dia akan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke dinding, dinding ada dalam bahagian lahat, maknanya rusuk kanan dia di atas tanah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر اضطجع في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة رواه ابن ماجه. الحديث تو انتوالي بدأ أبو سعيد بدأ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بوصى النبي صلى الله عليه وسلم bila baginda memasukkan jenazah mayat ke dalam kubur, dibaringkan mayat itu dalam lahat di atas badan yang kanan, yang maknanya lambung rusuk kanan, dan dihadapkan ya muka dan dada ya jenazah itu ke arah kiblat. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah maknanya aturan kita bila kita kebumikan jenazah. Jadi insyaAllah kita akan sambung bicara dalam solat yang akan datang melalui klinik kesempurnaan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan klinik sempurna ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Yusof Muhammad Harib. Silakan.
1: Baik, terima kasih Aziz dari Konti Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita sekali lagi dipertemukan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, penghulu segala hari. Bersama saya Muhammad Yusof bin Muhammad Arif membawakan siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Hari ini 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijrah. Dan alhamdulillah kerana cuaca di Bandaraya Kuantan pada tengah hari ini cerah ya, sekaligus memudahkan perjalanan para jemaah menuju ke masjid-masjid yang berhampiran bagi menunaikan kewajipan solat Jumaat. Dan untuk panduan kita bersama waktu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada jam 1.16 minit tengah hari. Dan sebelum itu saya kongsikan juga di mana khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah. Imam yang bertugas Ustaz Syaifuddin bin Ngah. Dan Bilal yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad Izwanuddin bin Dahlan. Baiklah saudara, tajuk khutbah kita pada hari ini ialah jauhi judi dalam pertandingan. Di mana sejak kebelakangan ini kegiatan perjudian bukan sahaja berlaku secara terbuka, malah semakin berleluasa melalui platform dalam talian. Dan lebih membimbangkan lagi, bidang sukan yang sepatutnya menjadi wadah riadah, perpaduan dan juga pembentukan sahsiah turut dijadikan medan pertaruhan oleh sindiket perjudian ni. Jadi untuk mengupas lebih lanjut tentang intipati khutbah kita pada hari ini, saya tidak keserangan, saya bersama dengan Ustaz Irfan Syamir bin Baharudin. Jadi Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz. Baiklah Ustaz, untuk gambaran awal kita bagi tajuk khutbah kita pada hari ini Ustaz, iaitu tentang jauhi judi dalam pertandingan ni. Jadi ulasan Ustaz tentang tajuk kita ni. Silakan Ustaz.
2: Baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaAllah untuk gambaran awal tentang khutbah yang akan kita dengarkan sebentar saja lagi. Jadi gambaran awalnya, jauhi judi dalam pertandingan. Jadi seperti yang kita tahu, bersukan itu merupakan sesuatu yang digalakkan di dalam Islam. Tapi bila mana kita memasukkan unsur-unsur perjudian, maka berubahlah hukumnya kat situ. Jadi seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah kotor daripada amalan syaitan. Maka jauhilah ia supaya kamu berjaya. Maka jelaslah kita nampak ayat Quran ini mengatakan apa? Mengatakan sungguhnya perkara-perkara yang yang dikatakan tadi, terutama yang disebut tadi judilah. Judi itu merupakan amalan siapa? Amalan syaitan. Jadi kalau dah kata amalan syaitan itu takkan halal pula kan?
1: Haramlah.
2: Haram. Jadi muzakarah Islam, muzakarah majlis kebangsaan juga mengatakan bahawa Yang pertamanya pertandingan ataupun peraduan yang mengandungi unsur pertaruhan, nasib, eksploitasi atau wang penyertaan yang menjadi sumber hadiah. Itu kena jelas kat situ. Wang tu kita, dia menggunakan wang yang sama kita bayar untuk hadiah. Itu tak boleh.
1: Tak boleh ya.
2: Maka ianya haram dan tergolong dalam perjudian ataupun orang Arab panggil maisir. Yang keduanya, Muzakarah MKI kali ke-64 mengatakan apa? Dia kata peraduan kuis melalui SMS berhadiah dan seumpamanya diputuskan sebagai haram. Kerana apa? Kerana ia termasuk dalam pengertian judi disebabkan ada unsur yang kesamaran, maknanya gharar. Kita tak tahu kita dapat ke tak dapat. Begitu. Dia tak meyakinkan kita. Dan yang ketiga, bagi pertandingan yang memerlukan kepada yuran penyertaan, para mufti dalam muzakarah tersebut menjelaskan bahawa jika yuran peserta dikumpulkan lalu diberikan kepada pemenang sebagai hadiah, itu macam kita kata tadi, maka wujud unsur qimar ataupun pertaruhan, ini judilah. Jadi ia adalah kerana peserta yang kalah, yang kalah tu akan menanggung kerugian. Dan orang yang menang tu dapat dia punya benefit lah. Yang lain ni dapat keluar duit saja.
1: Keluar duit saja, tak ada
2: tak ada apa-apa.
1: Tak dapat modal balik.
2: Betul. Dan yang terakhir, pertandingan harus jika hadiah itu ditaja. Makanya, maknanya apa? Maknanya kalau penganjur tu dah jelaskan, okey, hadiah ini tak termasuk dengan duit yang korang bayar. Begitu. Jadi itu hukumnya bolehlah untuk kita sertai. Jadi kesimpulannya, kesimpulan yang kita boleh rangkulkan, yang pertamanya, judi ni haram dan ianya berdosa besar. Yang keduanya, hendaklah kita ni memastikan setiap pertandingan yang kita sertai bebas daripada unsur pertaruhan dan juga perjudian. Macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar lah. Kita timba ilmu lah. Kita tak boleh nak salahkan orang saja. Orang ni dia nak ambil, dia nak ambil keuntungan je. Dia nak
1: kesempatan.
2: Betul. Dia nak ambil kesempatan. Jadi kita nak tak nak kena belajar, kena ambil tahu juga serba sedikit. Dan yang terakhirnya, para penganjur pertandingan hendaklah jujur memastikan penganjuran program mereka itu bersih ataupun bebas daripada perjudian. Jadi itu sajalah gambaran awal. InsyaAllah kita dengarkan khutbah penuhnya sebentar saja lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi saudara, perkongsian dan juga penjelasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz Irfan Syamir Burhanuddin. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi seketika kita kembali ke konti utama PAM FM bersama dengan rakan setugas Azhar Aziz di sana, dan insyaAllah kami akan kembali semula ke Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk sama-sama kita memperdengarkan azan kedua dan seterusnya khutbah dan juga solat Jumaat secara langsung. Jadi kembali bersama dengan Azhar Aziz di konti utama PAM FM. Silakan.
0: Okey, itu dah saudara, kita bersama dengan Muhammad Yusof Muhammad Arif untuk gambaran awal. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1.16 minit tengah hari.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamualaikum fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan bersama dengan Muhammad Yusof Muhammad Arif. Silakan.
1: Baik, terima kasih Azhar Aziz dari Konti Utama Abang FM. Tanpa membuang masa lagi, kita terus saja ke mimbar untuk ikuti azan kedua.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbahani da'adita. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Mimbar mengingatkan seluruh sidang Jumaat sekalian agar marilah kita bersama-sama bertakwa, meningkatkan takwa dari semasa ke semasa dengan cara laksanakan, buat apa yang menjadi arahan dan perintah Allah, walaupun ia boleh jadi tidak secocok dan sesuai dengan hawa nafsu, selera hawa nafsu. Dan dalam masa yang sama, kita tinggalkan, jauhkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali ia sangat menggiur dan meneliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan panjang, perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dikasihi, khutbah hari ini akan membincangkan isu judi dalam pertandingan. Islam menggalakkan umatnya bersukan, beriadah dan menyertai pertandingan yang sihat, kerana ia dapat membina kekuatan fizikal, kecerdasan minda dan juga menghubungkan semangat ukhuwah. Namun, Islam melarang segala bentuk pertandingan yang dicemari dengan unsur-unsur perjudian dan pertaruhan wang yang membawa kepada pemusuhan, ketagihan dan kerosakan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan judi sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak pemujaan berhala menguni nasib dengan batang anak panah, iaitu judi, adalah kotor dan amalan syaitan. Maka jauhilah ia supaya kamu berjaya. Ayat ini menunjukkan bahawa judi adalah perbuatan yang terkutuk daripada amalan syaitan. Selain daripada merupakan perbuatan yang haram, ia juga tergolong dalam dosa besar dan diperintahkan supaya dijauhkan sama sekali kerana ia merosakkan kehidupan manusia. Judi dalam bahasa Arab dikenali sebagai maisir atau khamar. Permainan judi juga ditakrifkan sebagai permainan dengan anak batu atau dengan dadu dan segala jenis pertaruhan. Dalam mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah, judi adalah sesuatu yang manusia bertaruh dan bertanding, dan mereka di dalam keadaan sama ada untung atau rugi, kalah atau menang. Keputusan Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam MKI, iaitu jawatan kuasa fatwa kebangsaan, menetapkan bahawa pertama,
pertandingan atau peraduan yang mengandungi unsur pertaruhan, nasib, eksploitasi dan wang penyertaan. Wang penyertaan yang menjadi sumber hadiah adalah haram dan tergolong dalam perjudian. Kedua, Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam ke-64 pada tahun 2004 dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang, iaitu Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pahang kali pertama 2009, menyatakan peraduan kuis melalui SMS masih itu.

Baik, masih lagi bertemankan jantan di zon apa khabar way hari ini. Ha, nampaknya hari ini sunyilah sikit, tak ada Nina. Tapi itulah, kata hidup mesti diteruskan, kata kesihatan mesti dijaga. Sambil-sambil tu kita nak ceritalah sikit pasal apa yang bagus untuk kesihatan. Ni pasal makanan ni. Untuk apa yang boleh ataupun yang bagus untuk kita makan ataupun jamah di luar waktu makan. Maksudnya luar pada waktu sarapan, luar daripada waktu makan tengah hari, luar pada waktu makan malam. Apa snacknya? Kalau macam sekarang ni, kita tahu kita ni aktif bekerja, ada yang kata belajar, banyak orang kata jadual harian yang padat. Bila lapar je, kata tak habis-habis ambil keripik, coklat, minum benda manis, minum benda mentih, minum benda air kotor. Sebab benda ni, tabiat ni kalau diamalkan secara kerap boleh meningkatkan pengambilan gula, garam dan lemak tepu yang akhirnya memberi kesan negatif kepada kesihatan. Jadi jantan nak kongsikanlah pilihan yang lebih baik. Mestilah pasal snack yang sihat. Selain mengurangkan rasa lapar, snack yang berkhasiat juga membantu membekalkan tenaga dan nutrien yang penting supaya kita kekal cegah sepanjang hari. Okey, antara snack yang paling mudah ialah buah-buahan segar seperti apple, pisang, oren, betik, anggur. Sebabnya buah-buahan ni kaya dengan vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang baik untuk kesihatan. Selain itu, selain pada buah, kita boleh ambil juga makan yogurt. Sambil-sambil orang kata belajar, sambil study, sambil tengok TV, sambil orang kata mengomel tengah borok dengan jiran sebelah tu, makan yogurt. Sebabnya yogurt ni orang kata mengandungi protein dan probiotik yang membantu menjaga kesihatan usus. Dan kalau macam makan gitu je mungkin tak sedap. Kalau nak sedap ni, ambil buah-buahan yang kita sebut tadi tu, potong-potong halus-halus, tambah dalam yogurt, kacau. Makan sekali dengan buah, sedap. Kau pernah try juga. Sambil tu kalau nak sedap lagi, orang kata nak orang panggil makan tu, orang kata ranguk-ranguk, bubuh kacang sikit. Sebabnya, contohlah kalau kita cakap pasal kacang ni, kita ada macam kacang tanah, badam, walnut, pistachio dan orang kata pelbagai jenis kacang lagi yang tanpa garam boleh dijadikan snack harian. Sebabnya kacang ni mengandungi lemak sihat, protein dan serat yang membantu mengekalkan rasa kenyang tu. Tapi pengambilannya perlulah berpada-pada sebabnya kandungan kalorinya tinggi. Sebab segenggam kecil kacang ni sudah memadai untuk dijadikan snack. Manakala bagi yang gemar makan sayuran seperti lobok merah, timun, sederi dan tomato cherry juga boleh dijadikan pilihan. Inilah antara orang kata makanan-makanan sihat yang boleh dijadikan sebagai snack pilihan. Sambil-sambil

yang kata lapar-lapar nak ngunyah lah, nak makan lah. Ini asyik-asyik makan coklat, asyik-asyik makan benda-benda roti ke. Roti pun kalau ambil yang kata ada jenis-jenis lah roti yang bagus untuk kesihatan. Ha, itulah antara sedikit sebanyak lah yang kata perkongsian mengenai snack sihat ni. Yang kata sambil-sambil kita jaga makan, kita jaga kesihatan diri kita. Ha, walau apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia PM 1 Pilih.

Okey, baik. Jam di konti menunjukkan pukul 2.49 minit petang. Ha, sekejap lagi kita nak masuk jam kedua. Ha, jam kedua ni macam biasalah di Zon Apa Khabar Weh setiap hari Jumaat ni kita nak bercerita. Ha, dalam segmen cerita. Ha, dan pada minggu ni kita topik cerita kita, apakah makanan ataupun benda snack tadi. Kita cerita pasal snack sihat. Ni kita nak cerita snack-snack zaman dulu ke zaman sekarang ni ke, yang Aukma selalu makan. Macam jantan dulu, masa budak-budak dulu, kalau snack yang apa makan petang-petang ni, kadang tu balik sekolah, antaranya adalah tebu. Tebu tu ambil belakang rumah, hak aboh tanah tu, potong-potong-potong-potong, buang kulit, mamah, gigit, kepat. Minum air dia. Macam sekarang ni mudah nak minum air tebu, ada mesin. Ha, dulu kita ni payahlah nak ada mesin tu, nak kena orang kata cari kedainya yang jual. Tapi nak mudahnya, kepat, gigit tu kepat. Ada setengah petua orang lama mengatakan, kalau orang kata gigit air tebu ataupun makan kepat air apa tebu tu kan, boleh menguatkan gigi. Orang kata kesahihannya tu, jantan tak tahulah ia ke tidak. Sebabnya macam kita dah besar ni, kita ni selalu doktor kabar makan gula banyak rosak gigi. Tapi orang tua dulu kabar makan orang kata tebu ni, gigit mamah kepat tebu ni menguatkan gigi. Mana satu hak betul pun kau tak tahulah. Tapi itu orang kata pendapat masing-masing. Tapi macam biasalah, macam zaman-zaman sekarang ni, kita lebih ke orang kata ke arah mendengar cakap doktor. Sebabnya nak jadi doktor ni bukannya yang mudah. Orang kata dia belajar tinggi, belajar yang benda yang kita pun tak tahu. Bukan mudah. Okey, macam biasa, boleh telefon kita di talian 09514-0124 dan satu lagi taliannya 09514-0125. Rasa-rasa malas telefon tu, boleh je WhatsApp ke jantan, menerusi WhatsApp Pang FM di talian 010-3207-448. Jangan lupa pukul 3 nanti kita nak ulas topik benda snack, benda makanan, orang kata makanan ringan awak memakan dulu. Macam kawan dulu suka makan tebu. Mungkin awak suka makan benda. Cerita. Pukul 3 kan kita nak dengar benda awak punya bercerita. Yang pastinya teruskan kesedaran anda dengan Radio Malaysia, Pan FM, satu pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTI

0: Okey, baik, masih bertemankan jantan di hari Jumaat di Zon Apa Khabar Weh di jam kedua ni. Ha. Okey, saya nak kongsikan sedikit hebana kata hari esok akan berlangsungnya Karnival Kewangan Islam Pahang 2026. Jadinya warga Kuantan yang ada ke lapangan hujung minggu ni, jemput datang ramai-ramai ke Karnival Kewangan Islam Pahang 2026. Bila? Pada hari esok dan lusa, pada 8 dan 9 Ogos ini. Bermaksud hari esok dan lusa, Sabtu Ahad ini, bertempat di Pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Ataupun mudah kita gelar, Masjid Negeri. Masa bermula pukul 8 pagi. Masuk adalah percuma, dan pelbagai aktiviti menarik dan bermanfaat yang disediakan untuk seisi keluarga. Antaranya khidmat nasihat kewangan dan kerjaya. Antaranya kaunter agensi seperti KWSP, AKPK dan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan ada juga sesi temuduga terbuka Pekeso untuk pencari kerja. Jadinya esok ada Karnival Kerjaya juga. Tapi khasnya pada hari esok saja, hari Sabtu. Dan ada juga pemeriksaan kesihatan percuma dan kempen derma darah. Dalam pada itu ada juga jualan rahmah madani. Untuk anda ambil peluang ni, borong barang dapur pada harga yang lebih jimat. Dan pelbagai juga gerai makanan usahawan tempatan yang umur boleh tengok-tengok. Orang kata kalau nampak sedap, nampak berkenan tu, boleh beli. Boleh orang kata balik rumah makan dengan keluarga. Dan ada juga aktiviti untuk keluarga. Ada sukan rakyat, ada pertandingan menyumpit, ada pertandingan mewarna, aktiviti kreatif untuk kanak-kanak. Sambil-sambil kita beredar bersama keluarga, dapat kita tambah ilmu pengurusan kewangan dan kesihatan. Dan untuk maklumat lanjut dan penuh acara, boleh tengok portal rasmi di zakatdanwakaf.my. Ataupun kita boleh pergi terus hari esok ni, Sabtu dan Ahad ni, di Pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Karnival Kewangan Islam Pahang 2026. Sambil-sambil tu, jantan nak ulang balik lah. Topik cerita kita pada petang ni adalah makanan ataupun snack ringan yang awak memakan dulu-dulu. Macam jantan dulu dah kabur dah kan tadi, makan tebu, makan mamoh, mamoh tebu tu lah. Makannya tak lah, mamoh je lah sebabnya nak air tebu tu. Aumo pula macam mana, ada tak makan benda lain? Macam tadi kau terbaca WhatsApp si apa, Wak Manan. Wak Manan ni dia berceritanya pasal dia dulu masa kenik-kenik dulu suka makan mangga muda, cicah kicap, boh lada, po paling sedap weh. Sebab dia kabar dulu gigi penuh, sekarang gigi dah tinggal 5 batang je, tak boleh nak kokak mangga dah weh. Biasalah Wak Man, tak apalah, kata tak boleh kokak, kita blender je lah, minum terus mangga tu. Senang, mudah, tak payah nak kokak dah. Cumanya takkanlah nak blend dengan kicap, dengan sambal, apa, cili dengan gula pula kan. Tapi apapun, mangga, cicah kicap, cicah gula, cicah campur pula cili pedas-pedas, sedap mek, masam-masam, manis, pedas. Apa lagi, jangan lupa untuk kongsikan cerita oma. Ada ni telefon ni, ada panggilan. Sambil-sambil tu kita menjawab. Siapa ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Santana.
1: Tak, Abang Jumaji.
0: Alamak Jumaji, salah lah koma ni. Koma ni bak teka orang sal. Apa gages sama. Biasanya Nina cekak ni.
1: Dia badai teka.
0: Nina cekak bak ni. Kawan ni tak cekak lagi. Abang Jumadi.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ceritanya? Makan benda dulu.
1: Snack Snack dulu tadi makan super ring, super ring yang orang kicin tu.
0: Super ring.
1: Super ring. Super ring tu mami.
0: Mami monster.
1: Mami motor tu kan?
0: Ah, mami-mami lah. Orang kata ya, mimi.
1: Makan-makan tu. Makan tu, makan kata tak boleh nak dapat kat rumah kan? Rumah bapak. Becek lah. Semua ni makan snack ya.
0: Makan ringan je dah.
1: Rumah datang. Rumah snack dekat mana? Tak apa. Kau rasa kau yang lagi. Kadang-kadang
0: beri, kadang-kadang kawan-kawan bagi. Ada pula supplier dia. Ada yang baginya.
1: Kadang-kadang kita beri, kadang-kadang kawan-kawan bagi untuk korang dulu.
0: Ya. Benda lagi. Selain benda tu, benda lagi.
1: Kadang-kadang beri ni senyap ni. Kadang-kadang beri juga senyap tu. Tanya kawan. Beri kat mana internet tu? Dekat kedai lah. Awak beri-beri. Awak dah kaya awak tak nangis nampak kat mak awak. Tak apa. Kalau kata kat mak awak. Mak bebe. Lepas tu. Beri internet lah. Tak khabar kat aku tu.
0: Ya, kan khabar kan kena pula.
1: Kena bayar lah. Ayah-ayah pun
0: kena
1: tahu memang kena
0: rumah. Ya, betul. Orang tu dulu memang orang kata maruf tu kalau kita makan snack ni.
1: Betul, kalau boleh snack tak kabar dia.
0: Ya, betul. Okey. Okey, baik. Terima kasih, bang.
1: Sama-sama.
0: Sambil-sambil tu, makan snack sekejap lagi. Okey, baik, bang. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum.
1: Jaya.
0: Okey, kita dengar pula. Siapa pula ni? Seorang lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Ni Kak Siti dari Mempaga.
0: Kak Siti Mempaga. Apa khabar?
2: Khabar baik. Sihat
0: aja. Sihat ya? Dah makan ke belum?
2: Kak Siti lambat makan.
0: Lambat? Gona gayanya lambat makan tu lah.
2: Tak
0: ada
2: je sebab malam Kak Siti tak makan nasi dah. Kak Siti makan dah lepas asar kan
0: Kak Lima.
2: Pagi tadi makan.
0: Pagi tadi makan
2: nasi goreng dah.
0: Tengah hari je lah orang kata lewat sikit ke petang. Jadinya malam tu tak payah makan.
2: Malam tak makan dah.
0: Orang kata boleh ikut ni diet ni. Okey Kak Siti, benda cerita-ceritanya Kak Siti makan benda dulu.
2: Masa kecil-kecil dulu. Kak Siti Raja buang mempelah kampung tu.
0: Okey, pelang kampung.
2: Dia ada satu pokok. Ambil dia kayu tu, balik lah
0: lepas tu kutik dah bawah.
2: Garam isi dah dalam kocik tu.
0: Garam bawa dah.
2: Bawa dah. Buang mempelang tu waktu orang dia anda duduk tepi paya kan. Dulu orang tu kan tanah tepi paya. Sama-sama menunggu kata orang buah pipik akan padi tu. Kita makanlah buah mempelah muda.
0: Cicah-cicah tu lah, cicah garam tu lah.
2: Makanan garam itu je lah. Tak ada pisau-pisaunya.
0: Kekoh
2: dengan gigi aja.
0: Kekoh dengan gigi, lepas tu tuangnya garamnya atas mangga tu tak?
2: Kesik lah ambil garam sikit. Masuk mangga tu dalam mulut, kesik lah sikit garam. Garam tu kan garam kasar, bukan dia garam halus.
0: Yelah, garam kasar.
2: Jaman kecil kot datang kot Siti.
0: Tapi sedap tak?
2: Mok marah ayah.
0: Kenapa?
2: Kasar je kata dia. Bila malam kan sakit perut, mula nyusah korang nak ke sungai dia kalau nak pergi buang air.
0: Yelah, dulu kan orang kata nak buang air, jauh dah. Luar pada rumah.
2: Tandas dulu.
0: Kalau ada tandas pun tandas di luar rumah. Kena berteman.
2: Pergi sungai tak ke sorang-sorang?
0: Malam-malam ni takut lah wey.
2: Kau Siti yang paling takut burung kuang kuik je lah.
0: Burung?
2: Burung kuang kuik kan dia berbunyi. Dia ada burung kuang kuik lima, ada burung kuang kuik hantu. Hantu yang takut tu.
0: Sebab malam dia bunyi serang tak?
2: Ya, memang betul. Memang seram, menyerahkan kat saudara. Ada ayah kat Siti, takut burung tu.
0: Itulah kata saya pun kalau balik kampung tu, kat Benta tu, koyan tu adalah bunyinya.
2: Orang koyan ke jantan ni?
0: Koyan tu umur arwah weh.
2: Arwah
0: weh, situ.
2: Yelah kat Siti ni orang
0: lepih. Mana lepih?
2: Kampung Gading.
0: Kampung Gading. Hala ketu ke benda nama? Merapuh tu tak?
2: dia bawah lepas tu merapuh atas lagi.
0: Okey. Baik, tu ceritanya Kak Siti makan mangga muda. Sekarang makan lagi tak?
2: Ai makan lagi kalau ada tu buat colik bang kicap pula letak gula letak lada.
0: Sedapnya lah. Sedap meh. Cari saya jap hari ni kah? Okey baik, terima kasih Kak Siti.
2: Sama-sama. Dia
0: selamat
2: tugas mana Nina?
0: Nino tak sihat, demam.
2: Semoga dia cepat sembuh lah ya.
0: Ya, sama-sama kita doakan agar minggu depannya saya berdua lah sunyi seorang-seorang ni dalam konti.
2: Yalah.
0: Baik, terima kasih Kak Siti.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia Kak Siti tadi. Makan mangga. Kau nak kabur dah. Dulu memang sedap makan mangga. Cicah garam, cicah gula, cicah kicap, cicah cili api. Apa-apa pun, kita layan dulu lagu dari The Beatles, I Want to Hold Your Hand. Terus dengar PFM, satu pilihan.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
3: Serius ah? You

0: Sama jantan di zon apa khabar weh. Sekarang ni kita berada di sesi cerita. Ha, sambil-sambil tu ni ada panggilan ni. Kita nak dengar benda cerita demo ni ah. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Tok Siok.
0: Apa khabar? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Sihat. Nino tak sihat. Demamnya Tok Siok.
1: Pulak dah muda malam lagi.
0: Ha, biasalah sekarang ni kan musim-musim yang kata penyebaran viral-viral demamnya kata sekarang nak difloza lah. Gitulah kata zaman-zaman sekarang ni virus-virus.
1: Iyalah. Ha ah. Banyak penyakit.
0: Ya, banyak penyakit lah. Okey, Tok Siok, benarnya ha, makanannya hak dulu kecil-kecil ni mamahnya.
1: Kawan kampung dia makan ni jambu batu, jambu clay ke panggil dia.
0: Jambu clay.
1: Jambu merah.
0: Jambu merah, jambu halus tu kan?
1: Ha, ya, halus. Ada yang kasar dia halus.
0: Ha, dia masa dia
1: kicak
0: dia,
1: kau.
0: Ha. Cicak-kicak ah.
1: Ha, ingat tak jambu clay, jambu clay?
0: Ya. Dia masam sikit daripada jambu madu tu. Ha.
1: Ah, ya. Tapi stok makan dia lemak-lemak ke tu?
0: Ah, dia lemak-lemak, dia rangup, lepas tu berair gitu. Ah. Sebab itulah kita sok cicah, kicak kan. Gula tak?
1: Tapi kawan payah dapat dah.
0: Ah, ya. Sekarang ni payah. Kalau dulu senang dapat. Tepi-tepi jalan tu kutik je kan?
1: Oh, ya. Tapi jalan tumbuh gitu.
0: Ah, sekarang ni payah. Kalau ada pun jambu batu. Jambu.
1: Ah, batu dah.
0: Jambu madu. Tapi jambu madu kayaknya mahal.
1: Oh, iyalah.
0: Yang buat kecil kenek tu payah sangat dapatnya. Ha. Selain benda tu benda lagi jambu, Tok Siok.
1: Jambu padang tu dia.
0: Jambu mana?
1: Jambu padang yang buah dia kuning, bulat-bulat ada padang dia hiduplah.
0: Ah, jambu padang. Yang dalam dia ada macam biji keras gitu kan?
1: Makan buang biji dulu makan.
0: Ha, ya, ha itu sedap juga.
1: Dia masak kuning lah. Boleh makan kalau masak yang hijau dia keras.
0: Ha, ya betul. Keras betul. Kawan dulu buat gasing. Pasal awak muda tu. Buat gasing. Ha.
1: Bulat tu.
0: Ya. Sebab dia comel. Lepas tu buat gasing. Buah paku.
1: Oh, ha. Lemak mana. Masa okay. Payah cari lah. Dah.
0: Ya, payah cari. Tok Siok. Ha. Sekarang ni kata. Kalau ada orang jual tu, nak je beli. Ha. Tapi kayaknya tak ada orang nak menjual. Ha, itulah orang kata kenangan kita zaman kecil tu kan.
1: Ya, sekolah kampung. Kau nak minta lagu kalau ada, kalau sempat lah.
0: Ha, ya, kalau sempat kau main lah.
1: Lagu yang apa ni?
0: Ha.
1: Lagu apa, Zaitun Sameon tu.
0: Zaitun Sameon, benda tajuknya.
1: Lagu-lagu lama.
0: Apa tu?
1: Harapan, mana? Harapan.
0: Ha.
1: Itu nama pangkal.
0: Zaitun Sameon, apa? Menadai impian, menaruh harapan. Menaruh harapan.
1: Menaruh harapan.
0: Kejap lagi kita main.
1: Ada lah.
0: Ada Tok Siok. Kawan cuba mainkan. Kalau sempat kan kau main.
1: Assalamualaikum.
0: Okay, baik, terima kasih Tok Siok. Waalaikumsalam. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mokju.
2: Kalau tak kena kau. Payahlah tak kenanya.
0: Payahlah. Orang kata
2: awak memang power lah jantan.
0: Itulah tadi kau salah juga tadi ah. Tadi Abang Jamadi, tapi kau sebut Abang Santana. Salah dah, kau kena marah dah tadi.
2: Itu yang awak tak power. Mana Mokju lagi power lah. Awak
0: yo, tak kena. Okay, ini sebab suara Mokju tu deras. Satu lagi, Mokju ni suara dia orang kata macam mana lain dari hal lain. Kalau lelaki ni lebih kurang je suaranya. Kalau orang perempuan ni dia berlainan sikit. Okey, Mokju, apa khabar? Sihat? Dah makan belum?
2: Kau sihat.
0: Yo.
2: Awak sihat?
0: Kau sihat. Sihat gini lah. Sihat orang muda.
2: Yelah, kau ni sihat orang tua.
0: Sihat orang tua. Gagah lagi tu kayanya.
2: Gagah, insyaAllah.
0: Yo. Mokju. Benda makan zaman-zaman hak kena-kena, zaman-zaman kenik dulu, muda-muda kecil-kecil dulu, benda makanannya.
2: Kalau kau ni masa kecil-kecil dulu, kau ni suka makan buah-buah kayu.
0: Buah kayu?
2: Ha.
0: Guna gaya tu?
2: buah kayu tu. Kalau kata buah gigi buntet.
0: Aha.
2: Buah larok.
0: Okey.
2: Buah larok kena, buah larok.
0: Dok, kau tak kena.
2: Kau ni kau nak ngabur ni.
0: Itulah tak apa. Nanti saya cari kat internet.
2: Buah kasih.
0: Buah kasih. Okey.
2: Buah hutan tu.
0: Buah hutan. Kayaknya kita tak biasa.
2: Sebab kita suka jalan dalam hutan. Kita mok tu rajin pergi kuteng ikut arwah mok ni, dia cari apa kayu.
0: Bidan ke?
2: Jadi dia jumpa lah buah-buah gitu.
0: Bidan ke kau kayu cari sampai kuteng tu?
2: Mok ni memang bidan.
0: Patutlah. Faham dah. Ni orang pakar lah ni.
2: Memanglah rajin pergi kuteng cari apa kayu ni ikut tu lah orang tua.
0: Tapi kalau makan buah tu, makan gitu, makan begitu sahaja ke ataupun ada macam cicak?
2: Dia macam itu saja sebabnya. Buah tu dia macam buah larok tu. Dia rasa manis-manis masam.
0: Ya.
2: Macam buah kasih tu dia manis.
0: Okey.
2: Buah gigi buntet tu pun dia manis.
0: Okey. Isi dia banyak ke?
2: Isi dia dia sulas-sulas lah. Tak ada besar macam besar ibu tangan. Buah larok tu besar lah. Macam besar lengan budak tu.
0: Besar lengan budak eh?
2: Dia warna merah.
0: Okey. Dia buah macam
2: panjang merah.
0: Panjang merah.
2: Panjang tak ada lah sedepa.
0: Yalah betul lah kata.
2: Panjang dalam jengkel gitulah.
0: Yalah jengkel gitulah. Dia macam macam mana rupa dia tu, macam isi dia tu macam kata buah mata kucing ke jenis macam luksina tu ke? Macam,
2: bukan. Dia isi dalam dia kalau buah larok tu dia ada biji kecil-kecil tu. Dia isi biji dia rapat-rapat. Kulit dia tu macam baldu.
0: Oh, dia macam berbulu sikit tu? Okey.
2: Tapi isi dia sedap.
0: Isi sedap. Kau pun kena cari
2: lah ni. So kalau dulu lah, zaman dulu kalau tepi paya banyak.
0: Ya.
2: Sekarang ni paya pun tak nampak dah.
0: Dah kena tambah buat rumah.
2: Itu buat rumah buat kolam tu lah. Dah paya ada.
0: Ada tengok tapi
2: dalam orang Google-Google tu ada buah tu.
0: Ada. Belah-belah temeluh banyak lagi paya-payanya.
2: Ada. Kalau pergi ke tepi-tepi hutan tu ada.
0: Ya. Belah-belah sana. Tapi belah-belah sini tak ada dah. Kalau belah-belah raut tu kawasan lembah lah kot. Kalau nak mencarinya kalau ada.
2: Lembah-lembah kita ada lah. Sebab dia macam jenis berakor tu kan. Dia naik ke pokok kayu dah.
0: Dia duduk dekat orang kata lembah, dekat orang kata tanah yang curang gitu.
2: Ya. Nanti jantan kalau balik esok, jantan pergilah di paya.
0: Yalah, mencarilah koma
2: kalau
0: nanti.
2: Kalau dapat esok bawa ni singgah rumah Mok Ju ni, tali rumah Mok Ju.
0: Boleh. Kita makan sambil kena apa, kena kopi. Okey, baik Mok Ju. Terima kasih. Orang kata satu orang kata info terbaru buat saya. Buah-buah hutan
2: buah hutan tapi sedap.
0: Ya. Itulah kata dengarnya Mok Ju cakap ni, gaya kena cari ni, kena rasa. Baru boleh rasa nilai kan. Mok Ju kata sedap. Terasa lah macam mana nanti.
2: Budak sekarang ni makan anggur, makan apple, makan buah lain. Tak ada dah buah gitu tak.
0: Ya, demo ni orang kata makan hak nak sedap je.
2: Ya,
0: ya
2: sebenarnya buah-buah hutan ni jantan berubat.
0: Betul. Itu memang
2: banyak ubatnya. Betul. Banyak hasiat tak orang ni.
0: Banyak hasiat. Cumanya orang tak buat kajian. Macam apple tu orang buat kajian. Itulah orang kata ada vitamin itu ini. Buah hutan ni tak ada pula orang buat kajian. Sebab tu dia tak boleh tafsir kepada vitamin itu ini. Tapi itulah kita turun-temurun kan, petua orang kampung.
2: Tengok orang dulu-dulu kan. Dia makan buah-buah kayu buahnya. Di mana ada sakit?
0: Ya.
2: Tak ada sakit macam sekarang ni.
0: Ya, betul. Setuju
2: sekarang
0: sangat
2: macam-macam penyakit.
0: Ya, betul. Sama-samalah kita jaga kesihatan ya.

Yang ni kecil macam buah kopi, kena buang kulit, goreng dengan pasir, lepas tu makan macam kacang tanah, buang kulit, buah gajur. Musimnya bila kita kutip, jemur, goreng dalam tin minyak gas. Oh, tin minyak gas belah dua, sampai naik api, kambung dengan pasir. Lepas tu badi ketuklah kulit ni sampai hitam kat tangan dan mulut ni sekali. Lepas tu pakai batuk. Yelah, batuk tu sebabnya benda apa, kesan benda bakor tu kan. Carbon-carbon tu. Biasalah kita dulu pun kamu makan apa buah gajur tu pun campur dalam arang, dalam abu. Makan-makan dia lagi batuk lah. Makan abu, makan arang. Itulah gayanya. Ni siapa ni? Assalamualaikum. Hai Pang FM. Saya Zahid dari Gambar. Kemarin saya ada terdengar satu lagu dari Pang FM, lagu Melayu, Alam Muzik Tamil. Saya tak tahu apa tajuk lagu tu, tapi liriknya banyak bunyi bumi rimba. Lagu tu sedap sangat, harap boleh mainkan kembali. Terima kasih. InsyaAllah nanti kita tengok siapa nanti yang kita tanyalah. Korang yang tanyalah siapa punya lagu tu. Ni daripada Ayah Balok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat berkoti jantan. Ya, petang ni Nina tak ada ya. Ya, tak ada. Nina tak sihat. Kak Ayah doakan moga Nina cepat sembuh serta sihat seperti sedia kala. Petang ni topik snack jajan, makanan kudapan zaman muda-muda ya. Betul. Kak Ayah dulu balik sekolah suka makan jambu batu. Jambu batu kampung ada dua jenis, warna merah dan warna putih. Selagi asam ketuk yang warna merah tu, sedap sangat jantan. Masa zaman dulu kedai-kedai jual punjut, punjut 50 sen. Dulu kecil-kecil Mak Zahra rajin bawa Kak Ayah pergi Pekansari Bentar, wajib beli masa tu. Itulah cerita masa kecil Kak Ayah. Apa pun selamat bertukar jantan, Pang FM satu pilihan mantap. Mantap Kak Ayah. Terima kasih banyak. Sambil-sambil tu dia kongsikan juga rupa asam ketuk jantan. Oh, asam ketuk gini gaya kan. Kawan tak pernah makan, boleh cari ni lah. Apa-apa pun, kita kembali semula. Kita nak dengar lagu daripada Cikgu Hawi, Jantek Kampung Keh. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Kejap lagi kita baca lagi WhatsApp-WhatsApp. Mana kodem baca tu, kita baca Pan FM, satu pilihan.

0: Baik, sekarang pukul 3.53 minit petang. Okey, nak sambung balik cerita hari ini. Ni kiriman WhatsApp daripada Ida Roslida. Assalamualaikum jantan. Waalaikumsalam. Ni koma dari jerantut ferry masa koma kecil kudapan balik dari sekolah. Makan buah ara cedung, buah sengkuang, lagi satu buah saga. Itulah makanan koma masa kecil dulu. Ni samalah dengan geng Mokju. Makanan-makanan kata buah-buah hutan lah ni. Kata buah-buah ni, orang kata payahlah nak dapat. Kalau orang jual-jual dekat kedai, dekat pasar raya, tak ada jualnya buah-buah gini rayanya. Tapi disebabkan dulu kan kita banyak rumah dekat-dekat area hutan, jadi ini mudahlah dapat buah-buah ni semua. Ni kiriman WhatsApp daripada siapa ni? Rumah 500 Pekan, Hafiz. Dia khabar, "Koi dulu suka makan buah cermin masam-masam. Kalau yang jual kedai jeruk, buah gajus, biji biasa buat goreng. Batuk tu sebab kena getah." Ya, betul. Kalau getah dia tu ada lagi, memang batuk lah makannya. Kalau buah gajus tu, pokok ceri, makan yang merah, bunga merah, hisap manis. Hafiz daripada rumah 500. Ya, betul. Pokok ceri pun antara salah satu orang kata makanan snack lah zaman budak-budak dulu. Lepas tu bunga merah. Bunga merah ni kebanyakannya mudah dapat dekat sekolah kan. Maksudnya kita sambil-sambil nak balik ke kelas tu, sempat lagi kau segenggarnya bunga merah tu. Lepas tu tarik dia macam jarum tu kan. Tarik dia keluar, isap-isap manis kan, madu. Okay. Ni siapa lagi kita nak dengar ni? Ni Kak Ngah jerantut. Benda nak ngabar ni. Okey.
1: Assalamualaikum jantan.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat petang Mak Ngah.
1: Kak Ngah, semoga jantan sihat petang ni. Nina tak sihat ya? Semoga Nina cepat sembuh.
0: Betul, kita doakan.
1: Topik petang ni apa? Makanan yang lama kecil-kecil kita dulu ya, sebelum sebelum capai makan nasi. Yang inilah Kak Ngah ceritakan. Kak Ngah dulu juga balik sekolah aja. Membelam tu lah juga. Banyak membelam. Membelam kampung tu kan. Membelam kampung tu buat colik juga dengan kawan-kawan pakat dekat sekolah tu. Kita cari pelam dulu di kampung. Lepas tu kita buat colik. Buat colik. Mengadap colik dululah. Lepas tu buah betik tu kan. Buah betik yang sedang
0: muda.
1: Colik kata orang tu kan. Sedang, yang sedang yang sedang makan-makan nak masak.
0: Makan-makan nak masak.
1: Sebiji buah betik tu. Lepas tu dah lama, dah tengah hari, dah petang, dah baru makan nasi. Lepas tu malam memang tak makan dah nasi. Sampailah sekarang, Kak Ngah jarang makan malam dah nasi sampai sekarang. Kalau pagi, sarapan macam buah je kan. Macam buah apple ke, buah naga tu ke, pagi-pagi kan. Lepas tu tengah hari ni capai lah apa-apa makan-makanan rengan je macam keropok. Nasi ni pun tak makan lah. Kak Ngah tak makan nasi lagi. Makan pukul 6 kan, malam tak makan dah.
0: Kompak dah ni
1: kan, pasal makan ni. Okey, baik. Pen satu peletan tak hati. Memang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Ngah. Tu antara perkongsian Kak Ngah lah. Macam biasalah makan apa kata mangga kampung. Ni kita nak dengar pula benda ni daripada Pak Chu Safri jerantut.
2: Assalamualaikum jantan.
0: Waalaikumsalam.
2: Tugas seorang lah petang ni ya.
0: Ya, betul Pak Chu.
2: Betul. Okey, cerita buah ya. Buah. Dia mungkin nak buah lemak.
0: Buah lema.
2: Biasa buah lema. Pokok dia kecil-kecil je. Pokok dia macam pokok apa, tunah pokok pinang, tunah pokok yang awal lebih kuat gitulah. Tunah dia terbuah di bawah.
0: Okey.
2: Oh, dia berponyok di bawah itu.
0: Okey.
2: Maka tu di maning semua. Kau minum air tawar buah semaning. Tu buah lemba.
0: Buah lemba.
2: Pun jumpa buah lemba.
0: Tak pernah.
2: Zaman ni payah dah sikit. Ada siapa dengan benda? Tikuh pula dah makan masa ni. Kena berperang dengan tikuh lah kalau
0: dapat lemba ni. Berperang lah dulu.
2: Biasanya ada dalam kebu-kebu kita kan. Ada semok-semok. Jalan kita ada lah buah lemba. Kenal lah kan rasa rasa dia sedap manis lah. Manis amat. Kalau minat air tawar pun manis sepanjang masa. Selagi tak habis hilang rasa manis tu, puas dengan kasut dia benar air. Manis manis-manis. Tapi dia tidak menyebabkan kerja manis.
0: Itu dia.
2: Itulah kalau kena buah lemba. Tanya-tanyalah orang eh. Kalau kena buah lemba. Okey.
0: Buah lemba.
2: Assalamualaikum. Itu je lah nak kongsi dengan demonya petang ni. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih Pak Cu. Pak Cu cerita pasal buah lemba. Tapi tak tahulah. Kawan ni mencari juga dekat internet ni. Tapi gayanya buah lemba ni dia macam buntut bunjut. Macam bawang putih. Dia memanjang gitu. Buah lemba. Ada kabar buah lumbah. Itulah. Ni memang kawan tak pernah rasa lah ni. Boleh try, boleh try. Okey, kita nak dengar satu lagi kiriman WhatsApp daripada pendengar ni, daripada mana, siapa ni? Aki Doloh Jengke.
3: Assalamualaikum awan. Ni Aki Doloh dari Jengke.
0: Waalaikumsalam.
3: Aki okay. Nak sambung cakap maju tadi dah buah melu.
0: Buah melu.
3: Tak kena gaya ke, dia ada buah cekor bewok tu dia bulat.
0: Buah cekor bewok.
3: Dia sama je ke buah mulurnya. Okay. Dia tak isi dalam biji-bijinya. Okay, buah garuk tu je sedapnya. Dia bulat panjang. Itu macam gaya buah jambu. Jambu madu tu.
0: Jambu madu, okey.
3: Itu gaya dia akor.
0: Okay.
3: Okay, sama maju makan bautan. Okay, makan bautan juga. Aki masih kenik-kenik atau aki makan buah biji bangkong.
0: Biji bangkong.
3: Biji bangkong.
0: Okey.
3: Lepas hari ni awak pun tak kenal jantan kalau biji bangkong.
0: Ya, kawan biji tak kenal lalu
3: Kalau dia dah tua tu kena ketuk dengan kayu ketuk dia terpancut biji dia ketuk betul aja. Terpancut bijinya macam biji nangka kata. Buahnya macam buah cempedak. Pokoknya macam pokok cempedak juga, daunnya macam itulah. Dia kecil sikit pada pokok cempedak. Daun bangkong tu. Itulah kesan akhirnya. Okay. Buah kecijok. Kecijok tu dia pun tak kerti.
0: Memang biji tak kerti lalu lah.
3: Biji buah kanar tu. Biji ya.
0: Biji buah kanar.
3: Kena pijok-pijok dia keluar biji. Dia kena kat kiri kanan tu. Belok-belok makan kiri dalam. Itulah namanya. Zaman-zaman akhir kecil-kecil dulu. Zaman-zaman berapa tu, zaman 50-an dulu, 70-an dulu.
0: Famous lah.
3: Okeylah. Janda.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum daripada Aki Doloh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Aki Doloh. Bersambung juga dengan cerita Mojo tadi. Pasal buah-buah hutan. Kawan ni kalau nak menyebut balik, tak tahulah macam mana nak menyebutnya. Kenal pun tidak. Tapi zaman-zaman demo ni, kata zaman-zaman Aki, zaman-zaman Mojo ni, bila cakap pasal buah-buah hutan ni, menarik. Sebabnya kita tak tahu rupa dia macam mana, namanya pun nak menyebut pun tak reti. Lepas tu rasa tak tahulah macam mana kita nak bandingkan. Rasa macam apple ke, rasa macam mangga masak ke, rasa macam buah naga ke, korang tak tahu, korang tak pernah rasa. Okay. Ni daripada Kak Ayah Balor, masih lagi dia kata pasal yang asam ketuk tu. Jangan tak cuba jantan. Dia kata sedap. Orang bentar kabar kalau makan lenek jadinya. Lenek. Okey, baik. Dengan itu berakhirnya segmen cerita untuk pada minggu ini. Okey, nanti kita akan sambung lagi untuk cerita akan datang, dan kita berharap juga pada minggu hadapan Nina akan bersama jantan pada hari Jumaat nanti. Apa-apa pun, terima kasih kepada Oma yang sudi menelepon, sudi WhatsApp kepada kami ni. Mewakili Nina. Apa pun, terima kasih dengan pelbagai respon. Banyak juga orang kata perkongsian Oma ni memberikan satu orang kata ilmu barulah kepada kawan ni. Moga-moga lepas ni dapatlah mencari buah-buah yang Oma sebut tadi tu, terutamanya buah-buah orang kata buah-buah hutan tu kan. Nanti kawan tengok balik macam mana. Apa pun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia PAN FM, satu pilihan.

行路嘅花海。小朋友拜托，阿伯可不喂，认可，把哈认可。

0: menjayakan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
1: Hidup askar Melayu!
2: Hidup askar Melayu!
1: Hidup askar Melayu!
3: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
4: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan, jangan.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan stresskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Teringat masa dulu, ada seorang cikgu sungguh ayu.
2: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim itu ditimpa dengan kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya dengan sebab itu. Maka sinang pendengar, tahulah kita bahawa kadang-kadang dengan ujian, sakit dan sebagainya kita rasai, yang kita rasa terbeban, bila kita bersabar, kita ikhlas kerana Allah, maka itulah rupanya jalan Allah Ta'ala nak berikan kita pahala dengan ujian tersebut. Maka teruskan bersabar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, insyaallah.
1: Cantiknya iman, Pahang.

Baik, masih lagi bertemankan jantan di zon apa khabar weh. Ha, sekarang ni kita berada di jam ketiga dan sedikitlah makluman daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, penutupan sementara trek pendakian. Tiga trek pendakian akan ditutup sementara, iaitu Trans Jerging, Gunung Irau via Koribas, Gunung Irau via Mosi Forest. Tarikh penutupan adalah berlangsung pada 1 September 2026 sehingga 8 September 2026, dan sepanjang tempoh berkenaan semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan dan semua laluan masuk dari negeri Pahang dan negeri Perak turut ditutup. Jelaskan 1 September hingga 8 September penutupan sementara trek pendakian. Dan dalam pada itu, kawan nak maklumkanlah, sebentar lagi akan sama-sama kita nantikan berita utama 5 petang, dan pada pukul 5.45 petang nanti kita akan sama-sama dengarkan berita khabar Pahang. Walau apapun, terima kasih kerana setia dengan Pahang FM, satu pilihan. Dan kita bansuh dengan lagu seterusnya daripada Masya Milan, Tangisan Seorang Pendosa.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri.

Okay, masih lagi bertemankan jantan di Zon Apa Khabar Way hari ini 7 Ogos 2026. Mungkin Oma pada ketika ini sedang perjalanan pulang, balik dari kerja, nak pergi ambil anak kat rumah pengasuh, nak ambil anak balik sekolah, tengah goreng cekodok, tengah bancuh air kopi, walau apa pun aktiviti anda. Selamat mendengarkan Radio Malaysia Pang FM dan menjadi peneman setia anda. Dan sedikitlah perkongsian maklumatlah hari ini, infolah. Pernah tak Oma rasa mengilu pada gigi bila makan aiskrim, minum kopi panas ataupun makan buah yang masam? Kalau rasa penuh, rasa ngilu tu, mungkin itu adalah petanda anda sedang mengalami masalah gigi sensitif. Mungkin orang anggap benda masalah ni mungkin biasa, namun sebenarnya gigi sensitif ni boleh menjadi petunjuk kepada masalah pergigian yang memerlukan perhatian. Dan keadaan ni berlaku apabila lapisan pelindung gigi ataupun enamel semakin menipis ataupun bahagian akar gigi dah terdedah akibat penyusutan gusi. Dan apabila ini berlaku, rangsangan daripada makanan dan minuman panas, sejuk, manis atau masam akan lebih mudah sampai ke bahagian saraf gigi, sekaligus menyebabkan rasa nyilu atau sakit secara tiba-tiba. Ha. Dan antara punca yang sering berlaku menyebabkan masalah gigi ni adalah tabiat memberus gigi terlalu kuat, penggunaan berus gigi yang keras, pengambilan makanan dan minuman berasid secara berlebihan. Selain masalah seperti gigi berlubang, gigi retak ataupun tampalan yang rosak. Okey, bagaimana kita nak kurangkan masalah ni? Ha, senang je. Gunakan berus gigi yang berbulu lembut dan beruslah gigi dengan teknik yang betul. Ha, zaman sekolah dulu kan, ada kan nurse-nurse datang sekolah tu ajar macam mana gosok gigi yang gigi apa plastik keras besar tu. Ha, bawa kolam belaka. Ha, lepas tu pilih ubat gigi yang diformulasikan khas untuk membantu mengurangkan rasa nyilu. Dan pada masa yang sama, kurangkan pengambilan minuman berkarbonat dan makanan yang terlalu berasid bagi melindungi enamel gigi. Dan yang paling penting, jangan tunggu sehingga rasa sakit menjadi semakin teruk sampai orang kata tak boleh tidur malam. Itu kadang tu bila sakit, jumpa doktor gigi dia kabur, malam macam mana? Okey tak? Boleh tidur malam tak? Maksudnya kalau kita kata, wah, doktor malam tadi tak boleh tidur, berdenyut-denyut. Maksudnya sebenarnya tu adalah petanda sakit gigi yang ke arah yang serius. Dan benda ni boleh, orang kata, diubati. Jangan risau, doktor gigi ada caranya. Walaupun dapatkan rawatan dan cari punca yang sebenar di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Walaupun nak juga maklumkan, sebentar lagi pada pukul 5.45 minit petang kita akan ada khabar Pahang sebelum kita mengakhiri Zon Apa Khabar Way pada hari ini. Apa lagi, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Pujaanku daripada Masdo dan Aisyah Aziz. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acik buka sekarang.
1: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
2: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
3: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
4: Ha, inilah Gen Z panggil Ha,
5: Brain rot.
4: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
2: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
3: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
4: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
6: Pesanan hikmat ini daripada Pahang FM.
7: Jalan-jalan dengan

0: kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, jam di konti menunjukkan pukul 5.53 minit petang. Ha, ini menunjukkan apa orang kata dah penghujungnya zon apa khabar way pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua pendengar Setia Pang FM yang bersama saya dari pukul 2 petang tadi. Dan terima kasih juga kepada yang sudi menghantar WhatsApp, berkongsi cerita dan membuat permintaan lagu. Dan bagi yang sedang memandu pulang, berhati-hati di jalan raya dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Saya mohon undur diri. Ha, saya nak pas baton kepada DJ Nash di zon Nurani selepas ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Saya, DJ Nathan, mengucapkan Assalamualaikum dan selamat petang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Yap, hari ni bertambah lagi kita usianya. Ay, yang mana menyambut ulang tahun. Selamat ulang tahun saya ucapkan. Untuk hari ni Jumaat 7 Ogos 2026 samaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ni. Apa khabar semua? Sehat-sehat ke adanya? Ay, seronok demo kau dengar tadi. Dizu, apa khabar weh bersama dengan yang tahan tadi? Oh, jantah. Oh, ada bercerita pasal apa? Makan apa? Mangga muda. Hah, makan mangga muda cicah pula dengan apa, kicap, sambal kicap. Terus jadi SMR. Itu ya. Itu ceritanya. Aku kata bercerita bersama dengan jantan tadi di Zoo. Apa khabar weh, 2 hingga 6 petang. Dan sekarang nah, bersama dengan anda pula untuk hari ni 6 hingga 9 malam kita bersama. Untuk sedara-sedari kita, sihat-sihat ya, alhamdulillah. Yang mana sedang memandu, selamat sampai ke destinasi anda tuju untuk hari ni. Pastinya hari ni macam biasalah, bila kita sebut saja hari Khamis, hari Jumaat, pastinya di Kuantan ni sendiri. Di Kuantan lah kita ceritanya, sebab saya lalu Kuantan ni. Kalau saya lalu bela-bela jerantuk, saya boleh cerita hal jangan tu. Ya, kalau di Kuantan ni, ui, problem lagi sekali. Apa yang problem lah? Event lah. Di sana situ sini eventnya. Event kata event makan-makan. Masih lagi ya. Ingat, masih jauh lagi perjalanan kita untuk menyampai gaji bulan bulan ini tu. Lebih kurang dalam berapa belas hari lagi. Ya. Biarlah berpada-pada kita berbelanja tu. Kalau dipikir dek keseronokan berbelanja tu, oh, jauh sekali tu. Jadi besar-besar boleh ya. Apa untuk anda semua hari ni, maksudnya waktu salam pada maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.22 minit malam, manakala isyak pula untuk hari ni pada pukul 8.34 minit malam ya. 8.34 isyak, maghrib 7.22 minit malam. Untuk anda semua. Jadi yang mana sedang memandu, layan terus lagu-lagu terbaik. Yang juga yang mana sedang menyapu-nyampu, yang santai-santai dekat tingkap, buka tingkap, angin sepoi-sepoi bahasa sambil baca apa surat khabar tu kan, sambil tengah baca paper tu. Mungkin ada waktu-waktu gini, kodoh-kodoh kita sedang mengaji, kan, buka mukadam, tengok mukadam tu betul-betul main. Tapi mak nak main dengan kawan, macam aku main je, no, baca tu, tengok mukadam tu, garam tu maknya. Ya, santai-santai sambil-sambil lagu berhibur tak ada untuk hari ni ya. Jom kita layan, ini dia Amar Haikal, Gila Bayang. Pak FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa, ni pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Medali sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, itu dia. Anda boleh dengarkan kami di RTM Click dan juga anda boleh dengarkan kami di frekuensi lah. Ha, kalau anda sedang buat kerja dekat office, anda boleh dengarkan kami di RTM Click. Ya. Kalau sedang memandu radio problem, boleh dengarkan kita di RTM Click. Sebab sekarang semua dekat kereta dah ada play Android player, right? So, tak ada masalah lah. Mudah saja nak dengarkan kami semua, ya? Apa pun tak ada, sedang buat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Kita bersama untuk hari ini. Nah, bersama dengan anda semuanya, lagu-lagu sajian untuk anda semua yang terbaik kita udarakan, keudarakan di tetuang udara anda. Tetuang udara untuk hari ini Jumaat 7 Ogos 2026, bersama dengan 23 Safar 1448. Apa pun untuk anda semua, untuk panduan bersama juga hari ini masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Ma'azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7:22 malam. Ya, 7:22 malam masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Ma'azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jom terus layan, ini dia untuk anda, Ella, Standing in the Air, 5M, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar Titik Tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
4: Muda mewe, kita kelepe. Tempat kau memehema pepalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
5: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa kabar orang Bora?
3: Maran 92.0 MHz.

Enam satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat-sihat seadanya. Alhamdulillah. Sedang buat apa tu? Mandi ke? Ke sedang makan? Selamat menjamu selera. Ya, semana sedang makan, yang mana sedang orang kata bersiap-siap nak turun ke surau, ke masjid dan sebagainya. Tak apa, slow-slow ya. Apapun untuk hari ini, masuknya waktu solat pada maghrib. Sekali lagi saya kongsikan bersama dengan anda, masuknya waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Syah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.22 minit malam, ya. 7.22 minit malam maksudnya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Syah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi untuk anda semua, jom bersama dengan kami di Pan FM, satu pilihan.

0: Satu pilihan. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: bosan lah. Hari-hari lok sama. Hashtag boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okay, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat group chat ni ha. Woi, korang makan apa? Ha. Sen.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf Mama, hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM,
1: hashtag satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Abang.
5: Ya, apa dia yang?
2: Tolong buka radio kejap.
5: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
2: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
5: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah, nak radio apa nak dengarnya?
2: Kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
5: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
6: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
6: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
6: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Pera 107.5 MHz.
6: Apa khabar orang ber?
2: Maran 92.0

0: time.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang Muslim itu ditimpa dengan kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya dengan sebab itu. Maka sinang pendengar, tahulah kita bahawa kadang-kadang dengan ujian sakit dan sebagainya kita rasai, yang kita rasa terbeban, bila kita bersabar, kita ikhlas kerana Allah, maka itulah rupanya jalan Allah Ta'ala nak berikan kita pahala dengan ujian tersebut. Maka teruskan bersabar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, insyaallah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان لم

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi pada pagi ini untuk meneruskan tazkirah kita, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun agama. Kita telah memperkatakan pada pagi semalam berkenaan dengan rukun iman, berkenaan dengan pengertian rukun iman dan juga pengertian berkaitan dengan iman itu yang didefinisikan oleh para ulama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim mukmin, iaitu orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman sebagaimana yang kita telah sebut pada pagi semalam, iaitu yang bermaksud yakin. Bila kita mengatakan bahawa iman itu adalah yakin, sesuatu yang tertanam di dalam hati kita tanpa mampu diganggu gugat oleh perkara-perkara yang merosakkannya. Oleh itu, untuk memperolehi keyakinan ini ataupun disebut di dalam kitab-kitab sebagai keyakinan yang sebenar-benarnya, maka kita perlulah sebagai seorang yang mengaku beriman perlu melalui dua proses untuk memperolehi tahap keyakinan yang sebenar-benarnya, ataupun kalau kita boleh menyatakan bahawa dalam bentuk peratus, yakin ataupun iman itu mestilah 100%. Oleh itu, tuan-tuan pendengar, iman melalui dua proses untuk memperolehinya, iaitu yang pertama melalui ilmu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ilmul yakin, iaitu dengan kita berkewajipan untuk mempelajari ilmu tentang keimanan kita. Islam adalah agama ilmu. Oleh itulah wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu, iaitu ayat Iqra, bacalah. Maknanya ia adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi kita berkewajipan sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, berkewajipan untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan keyakinan kita ini, ilmu berkaitan dengan iman. Bagaimana kita untuk memantapkan keimanan kita? Bagaimana untuk kita mengetahui tentang siapakah Tuhan kita? Bagaimana kita nak mengetahui untuk apakah tujuan, apakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup di atas muka bumi ini? Dan apakah tujuan, apakah tugas-tugas kita dihidupkan ataupun diciptakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini? Dan akhirnya, kemanakah akhir kepada penghidupan kita? Di manakah akhir kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini? Antara ilmu yang disebutkan oleh para ulama yang wajib kita ketahui, yang termasuk dalam kategori ilmu fardu ain. Dia sebut tentang ilmu fardu ain, ia adalah merupakan kewajipan kepada setiap individu muslim, lelaki dan perempuan. Selagi kita tidak melengkapkan diri kita dengan ilmu fardu ain, bermakna kita sentiasa berada di dalam keadaan berdosa. Oleh itu, tuan-tuan pendengar yang dirahmati Allah, ilmu yakin maknanya dengan kita memiliki ilmu tentang Tuhan, Tuhan yang kita sembah, ataupun disebut oleh para ulama sebagai ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benar Tuhan yang layak kita sembah. Bukan perkara-perkara yang lain yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia untuk disembah. Apatah lagi, bukan juga benda-benda yang boleh kita sembah. Oleh itu, dengan ilmu kita akan mendapat keyakinan. Yang kedua, melalui ainul yakin. Ainul maknanya dengan penglihatan. Dengan penglihatan kita dapat keyakinan. Kita akan dapat keyakinan dengan kita melihat tanda-tanda. Sesuatu perkara itu ada tanda-tandanya. Seseorang itu hidup ada tanda-tandanya, iaitu dengan dia mampu bergerak. Mata mampu bergerak, tangan mampu bergerak, kaki juga boleh bergerak. Itu tanda seseorang itu masih hidup. Tetapi kalau semuanya itu tidak bergerak, keras, kaku, maka itu tandanya seseorang itu telah mati. Jadi melalui ainul yakin, kita akan dapat melihat tanda-tanda kewujudan ataupun tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Oleh itu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pagi besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Medani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku

0: Radio Brescia. Bang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia FM, Satu Pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Di mana jua anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat ya? Hari ini dah pun masuk ke 24 Safar 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini Jumaat 7 Ogos 2026. Selamat ulang tahun kepada mereka yang mana hari ini menyambut ulang tahunnya. Dan juga mungkin ada yang rakan-rakan kita menyambut apa orang kata anniversary. Selamat ulang tahun perkahwinan. Happy anniversary for you. Speak English very well. Dan selamat kembali untuk hari ini sehingga ke pukul 9 malam kita bersama. Nah, bersama dengan anda semua. Terima kasih kepada anda semua yang mana follow kami di semua platform media sosial. Dan jangan lupa untuk terus ke YouTube Power FM TV sebab kita ada vodcast dekat sana. Ada satu rancangan baru iaitu Let's Go Vodcast untuk anda semua. Boleh ke YouTube Pahang FM TV. Ingat, YouTube Thai Eja Pahang FM TV. Dan boleh tengok sana. Like, share, comment, subscribe di YouTube Pahang FM TV, okay? Dan saksikan Let's Go Vodcast episode dah kedua dah. Nanti kita nantikan episode ketiga dengan siapa pula. Okay? Untuk anda semua. Dan untuk panduan bersama masuknya waktu solat fardu isyak untuk hari ini pada pukul 8.34 minit malam, ya? 8.34 minit malam. Masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula, eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran, eh?
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Kita gelap. Tempat kau memehemah berpaling.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
5: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ibu.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang Muslim itu ditimpa dengan kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya dengan sebab itu. Maka sinar pendengar, tahulah kita bahawa kadang-kadang dengan ujian, sakit dan sebagainya kita rasai, yang kita rasa terbeban, bila kita bersabar, kita ikhlas kerana Allah, maka itulah rupanya jalan Allah Ta'ala nak berikan kita pahala dengan ujian tersebut. Maka teruskan bersabar, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu.

Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
4: mudah je!
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Yang kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memutamatkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Endrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat

Okey, para saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan. Jika sebentar tadi anda telah ditemani rakan setugas DJ Nash menerusi Zon Nurani, kini tiba giliran saya Ucup yang akan menemani anda sepanjang 3 jam kita teman berteman dari 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti menerusi Zon Inspirasi. Jadi apa khabar anda semua malam ini? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk menikmati hujung minggu yang kembali menjelma. Pastinya ramai yang telah merancang pelbagai aktiviti bersama keluarga, insan tersayang mahupun rakan-rakan bagi mengisi masa percutian anda. Kalau yang berada di sekitar Kuantan ni, suasana malam cukup meriah. Ada jalan raya yang kelihatan sedikit sesak dengan orang ramai yang keluar menikmati suasana malam dan memulakan percutian hujung minggu. Jadi ke mana sahaja destinasi anda malam ini, termasuklah kepada anda yang baru sahaja memasuki sempadan negeri Pahang, selamat datang kami ucapkan. Semoga kunjungan anda dipenuhi dengan pengalaman yang indah, kerana negeri Pahang sememangnya menawarkan pelbagai destinasi pelancongan, keindahan alam semula jadi serta makanan yang menarik untuk dinikmati. Seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Dan selepas info sukan, kita akan layan lagu-lagu hiburan malam. Dan tepat jam 10 malam nanti, seperti biasa, kita beralih ke segmen Seleksi Tangkap Leleh yang menyajikan lagu-lagu malam segar dan juga romantik yang pastinya mengusik kenangan. Jadi terus bersama dengan saya Ucup dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 7 Ogos 2026, bersamaan 24 Safar 1448 Hijri.

0: Lingkaran Sukma kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan pon streaming langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana Harimau Malaya perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Di mana pemerhati bola sepak tembatan Ahmad Muzakir Hamid berkata skuad kendalian Tan Chen Ho perlu mendapatkan 3 mata penuh bagi memastikan peluang melangkah ke peringkat separuh akhir. Bagaimanapun, beliau mengingatkan skuad negara supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Katanya barisan kejurulatihan perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan, selain berusaha mendapatkan gol awal yang mampu meningkatkan keyakinan pemain. Seterusnya, PDRM FC terus dilanda kemulut kewangan apabila bekas pemain importnya Ahmad Israwah mendakwa tidak menerima gaji selama 6 bulan sebelum meninggalkan kelab itu untuk menyertai Kuching City. Di mana pemain Jordan itu mendakwa segala usaha mendapatkan penjelasan daripada pihak kelab dan juga Persatuan Bola Sepak Malaysia tidak menerima sebarang maklum balas. Dakwaan itu muncul beberapa minggu selepas First Instance Body FIB Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan PDRM FC menarik diri daripada saingan Liga Super 2026-2027 selepas badan pengendali liga itu menerima surat rasmi daripada kelab berkenaan mengenai keputusan terbabit. Menerusi satu kenyataan di laman Instagramnya, Israwah mendakwa dia tiba di Malaysia dari Jordan selepas menandatangani kontrak profesional selama 12 bulan bersama PDRM FC, namun meninggalkan kelab itu tanpa menerima bayaran gaji selama 6 bulan. Baik, seterusnya, infrastruktur dan atau fasiliti sukan yang dinaik taraf sempena sukan Malaysia Sukma dan juga Para Sukma Selangor 2026 sudah mencapai standard penganjuran peringkat antarabangsa. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, infrastruktur berkenaan membabitkan kolam renang Pusat Akuatik Darul Ehsan, lapang sasar menembak Subang, padang hoki Stadium Pandamaran dan juga Stadium Hoki Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Beliau berkata demikian kepada pemberita berkenaan dengan penganjuran Sukma 2026 yang menjadi pemangkin pembangunan sukan di negeri Selangor. Seterusnya, Kerajaan Pahang melalui Majlis Sukan Pahang memperuntukkan perbelanjaan RM12 juta bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma dan juga Para Sukma Selangor 2026. Di mana peruntukan ini membabitkan pembangunan atlet, latihan pusat, program pelapis, kejurulatihan, penyediaan peralatan, kebajikan atlet, program sains sukan, kem atlet dan juga kejohanan luar dan juga dalam negara. Selain itu, berbagai inisiatif sokongan yang dirancang secara menyeluruh untuk memastikan atlet Pahang turun ke gelanggang dalam keadaan benar-benar bersedia. Justru kerajaan negeri melalui MSP mengharapkan atlet Pahang yang bertanding di Sukma Selangor dapat beroleh kejayaan terutamanya memenuhi sasaran emas yang ditetapkan. Itu kata pengerusi jawatan kuasa komunikasi dan juga multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Datuk Fazli Muhammad Kamal. Baik, kita beralih pula ke info sukan luar negara, di mana Diego Maradona terlantar di atas katil mengalami bengkak pada badan dan juga kelihatan sudah pasrah dengan nasibnya pada hari-hari terakhir sebelum meninggal dunia pada 2020. Menurut keterangan legenda bola sepak Argentina itu di mahkamah hari ini, di mana beliau mendakwa sudah memberi amaran kepada pasukan perubatan Maradona supaya lebih kerap memantau keadaan bekas juara Piala Dunia 1986 itu dan mengunjunginya setiap hari. Di mana 7 petugas kesihatan kini dibicarakan sejak pertengahan April di Argentina atas dakwaan kecuaian yang mungkin menyumbang kepada kematian ikon bola sepak berkenaan. Dan akhir sekali, pengendali baharu Belgium Mark Van Bommel menegaskan dirinya tidak pernah mempertimbangkan untuk menunggu peluang mengendalikan Belanda apabila menerima tawaran membimbing skuad Red Devils. Di mana Van Bommel berkata keputusan menerima perlawanan menggantikan Rudy Garcia dibuat tanpa sebarang keraguan, meskipun pasukan kebangsaan Belanda masih mencari pengendali baharu selepas berakhirnya Piala Dunia. Belgium yang mara sehingga suku akhir Piala Dunia bulan lalu, namun kontrak Garcia tidak disambung sebelum Van Bommel diumumkan sebagai penggantinya. Di mana bekas pemain Barcelona, Bayern Munich dan juga AC Milan yang pernah membantu Belanda mara ke final Piala Dunia 2010 itu berkata kemenangan akan menjadi keutamaan dalam misinya bersama Belgium. Van Bommel bakal memulakan tugas rasminya dalam saingan Liga Negara-Negara apabila Belgium berdepan Itali di Rome pada 25 September ini, sebelum menentang Turki dua kali dan juga Perancis dalam aksi antarabangsa September hingga Oktober depan. Baik, sekian saja info sukan kita malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Radio Malaysia,
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ

Okey. Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup masih setia menemani anda dalam zon inspirasi. Dan seperti yang dinantikan setiap Jumaat malam, inilah waktu kita membuka lembaran hati menerusi segmen Seleksi Tangkap Lele. Segmen yang bukan sekadar menghimpunkan lagu-lagu yang mendayu, tetapi menjadi tempat kita menyimpan cerita. Cerita yang mungkin sudah lama tidak disebut, namun masih hidup kemas di sudut hati. Jadi malam ini, izinkan diri kita seketika memperlahankan langkah, tinggalkan sebentar segala kesibukan dan juga hiruk pikuk kehidupan. Biarkan hati berehat sambil ditemani alunan lagu yang mungkin pernah menjadi saksi kepada sebuah pertemuan, sebuah perpisahan, sebuah pengorbanan atau sebuah doa yang masih belum menemukan jawapannya. Balas darah. Ucup ingin berkongsi dan juga bertanyalah kepada anda. Di mana kita ni sering bertepuk tangan melihat kejayaan orang lain. Kita gembira melihat mereka berjaya, bahagia dan mencapai impian. Tetapi pernahkah kita berdiri di hadapan cermin, memandang diri sendiri lalu berkata, aku bangga dengan diriku? Hakikatnya tidak semua kemenangan hadir dengan sorakan. Ada kemenangan yang berlaku dalam diam, berjaya bangkit selepas kecewa, berjaya memaafkan seseorang yang pernah melukakan hati, berjaya membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, berjaya menamatkan pengajian walaupun pelbagai rintangan datang menguji, atau berjaya menjadi insan yang jauh lebih kuat daripada diri kita yang dahulu. Mungkin orang lain tidak melihat perjalanan itu, tetapi Allah tahu setiap air mata, setiap pengorbanan dan setiap langkah yang pernah kita gagahkan. Jadi bilakah kali terakhir anda benar-benar berasa bangga dengan diri anda sendiri? Jika ada kisahnya, boleh kongsikan bersama dengan Ucup. Kerana mungkin kisah anda mampu menjadi kekuatan kepada seseorang yang sedang berjuang dalam diam pada malam ini. Jadi kepada anda, boleh menghantarkan ucapan dan juga lagu permintaan anda menerusi WhatsApp FM di 0103207448. Seperti biasa, lagu-lagu di dalam Seleksi Tangkap Leleh, lagu-lagu jiwang ya, malar segar era 80-an, 90-an, sehinggalah lagu-lagu yang terkini yang menyentuh jiwa. Baik, selamat malam kepada Mi Fit. Katanya selamat bertugas Ucup. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Serasi, Saat Aku Terlantar Derita. InsyaAllah akan Ucup tunaikan lagu pilihan daripada Mi Fit. Seterusnya ni, Assalamualaikum, selamat malam DJ Ucup. Selamat bertugas, terima kasih.
Dari Abang Ajra Maha Wajawali, Kampung Darat, Sungai Ulor, Kuantan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu nyanyian dari Safura, Jangan Menangis Sayang. Setiap senyuman yang terukir di bibir bukan bermakna sesuatu. Ianya adalah tanda ikhlas dari suatu maksud pada lontaran dirimu, sahabat. Terima kasih Abang Ajra. Terusnya ni, Roslah Ali dari Bentong, Pahang. Assalamualaikum, DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati, untuk hiburan semua yang mendengarkan Pang FM. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih banyak-banyak, Roslah Ali dari Bentong, Pahang. Dan seterusnya ini, kita teruskan lagi seleksi tangkap lele dengan kiriman daripada Pak I, dari Cendrawasih, Kuantan. Malam ini memilih lagu dari Tuah Azmi, Insan Kau Cinta. Dengan kiriman yang cukup ringkas tetapi penuh bermakna buat suami yang sedang bertugas malam ini. Semoga setiap penat dan lelah mencari rezeki dipermudahkan olehnya dan sentiasa berada dalam lindungannya. Terima kasih, Pak I. Seterusnya kiriman dari Kak Long dari Triang 3. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Dengan ucapan dengan penuh makna buat semua pendengar Pahang FM serta rakan-rakan seperjuangan yang masih setia menjalankan tugas pada malam ini. Walaupun di mana anda berada, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi ayuh kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni menerusi seleksi tangkap leleh di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Baik Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, seleksi tangkap leleh di Pahang FM serapun 10.33 minit malam ketika ini. Baik, saudara, ada rindu yang tidak meminta untuk dipenuhi. Ia cuma mahu dikenang dengan baik. Kadang-kadang kita bukan menunggu seseorang kembali, tetapi menunggu hati sendiri benar-benar bersedia untuk melepaskan. Jika malam ini masih ada nama yang masih hadir dalam doa anda, jangan malu. Mendoakan seseorang dengan ikhlas ya, tidak pernah menjadikan kita lemah. Malah itulah tanda hati yang masih dipenuhi kasih. Baik, selamat malam kepada Dawi Cino ni. Kata Dawi nak dengarkan lagu Kau Kesayanganku dari Skrin. Lagu ini ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi, di mana sayang ini tidak pernah pudar di hati ini dari dulu hinggalah sekarang. Baik, terima kasih Dawi dari Pesagi Cheno. Seterusnya ni dari Kak Siti Hawa Cini. Selamat malam DJ Ucup. Selamat malam juga buat Kak Siti Hawa. Katanya malam ni nak dengarkan lagu Azian Mazwan, Sapuan. Bukan belas, bukan simpati. Lagu ini ditujukan khas untuk semua pendengar Pahang FM. Semoga sentiasa ceria sokmo. Terima kasih banyak-banyak Kak Siti Hawa dari Cini. Seterusnya ni Ucup terima kiriman daripada Noliani dari Triang. Malam ni nak dengarkan lagu dari Spin, Mengusung Rindu. Terima kasih atas kiriman yang cukup bermakna. Benar ya, kasih seorang ibu tidak pernah meminta untuk dibalas. Setiap pengorbanannya lahir daripada cinta yang paling suci. Sanggup berlapar, berjaga malam dan menahan segala keperitan asalkan anak-anak membesar dengan bahagia. Baik, terima kasih Noliani. Seterusnya ni Ucup terima kiriman dari Najib di Bukit Kepayang, Felda Bukit Kebayang Bera ni. Malam ni nak dengarkan lagu dari Spring, Sejiwa. Dengan kiriman ucapan yang cukup istimewa untuk isteri tersayang. Indahnya sebuah rumah tangga bukan kerana tiada ujian, tetapi kerana dua hati sentiasa memilih untuk saling memahami, menghargai dan juga setia menemani. Dengan ungkapannya, anda cinta itu seluas samudra, aku rela tenggelam ribuan kali dalam lautan matamu. Menggambarkan betapa bahagianya insan yang kita cintai. Semoga kasih sayang yang dibina terus mekar hingga ke syurga. Buat semua pasangan di luar sana, jangan lokek mengungkapkan rasa sayang selagi masih diberi kesempatan. Baik, terima kasih buat Najib dari Felda Bukit Kepayang Bera. Dengan ucapan yang ditujukan buat isterinya, Ani. Mari kita sama-sama dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni dalam seleksi Tangkap Leleh.

Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismail Rubi Ismail.
1: Hilang lah. Sebabnya dia tak ada tingkat tanda. Dia nak pergi. Yelah isi saya 31 lah 7. Tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 dia kata.
2: Bulan 20, 1.5. WhatsApp kemarin. Dia atas WhatsApp. Dia perasaan ibu. Perasaan ibu apa kan. Mana tak terkejut. Dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan, sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baiki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis peresmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso Aziruan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaengsian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

0: kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
1: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM. Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
4: Kau bertemu aku begini.
1: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Baiklah saudara, ada lagu ya apabila kita mainkan tiba-tiba kita kembali menjadi diri kita 10 atau 20 tahun yang lalu. Teringat zaman bercinta, zaman menunggu surat, menunggu panggilan telefon, ataupun sekadar menunggu seseorang melambai sebelum pulang. Jadi masa memang berlalu, tetapi kenangan yang indah akan sentiasa mencari jalan untuk hidup semula di dalam hati. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan kami Pahang FM, sama ada di rumah ataupun yang sedang memandu ketika ini. Baiklah, di jam yang terakhir dalam ruangan seleksi tangkap lele, kita layan lagu-lagu yang mengasyikkan untuk anda. Dengarkan lagu dari Arif Barhan dan juga Sarah Suhairi, Bicara Rasa.

Terima kasih pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang setia bersama dengan Ucup sejak jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih juga kepada anda yang telah menyertai seleksi tangkap leleh malam ini. Ya, berkongsi kiriman, berkongsi luahan hati dengan memilih lagu-lagu yang cukup menyentuh perasaan. Jadi malam ini kita belajar bahawa setiap insan yang mempunyai kisahnya yang tersendiri. Ada yang sedang bahagia, ada yang sedang memujuk hati, ada yang menyimpan rindu, dan ada yang masih berjuang untuk bangkit semula. Jadi apapun cerita hidup kita, jangan pernah berhenti percaya bahawa setiap ujian pasti akan diakhiri dengan sebuah hikmah. Seperti biasa, tepat jam 12.30 malam nanti, siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya dan akan disambung siar ke Nasional FM. Dan insyaAllah siaran Pahang FM akan kembali bersiaran bermula jam 6 pagi esok menerusi zon aktif. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda semua pada hari Isnin nanti menerusi zon persona. Jadi sebelum Ucup mengundurkan diri, sedikit renungan untuk kita sama-sama berfikir. Berdamai dengan takdir. Hidup tidak memberikan apa-apa yang kita minta, tetapi memberikan apa yang sebenarnya kita perlukan. Jadi selamat beristirahat, selamat beradu. Semoga malam ini membawa ketenangan dan semoga esok membuka lembaran yang lebih indah untuk kita semua. Jadi saya Ucup mengundurkan diri di ruang udara Pahang FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam semua.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

persembahan di bubble dengan semua Wonder Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sebanyak 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Europe dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini, Akira Kushida, Uchu Keiji Kaban.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu. Tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang zaman sekarang ni kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan, bersatu padu.

mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia, tapi sentiasa berperang je, sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni, walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

ekspedisi dengan Senapang Patah. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki, bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia, semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis sepi pucuk katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Merah. Kita ada bidang dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Keluang Johor hadir. Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Noah, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya, Abdul Jalil Tahir, Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albiyana Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantur Pahang, Dahlan dari Arau Perlis, luncur sampai pagi katanya, biar betul, betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johan Mizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nushazaf, Jendata Philip Malin, Juria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Reed, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori. Mantap. Widi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi? Melaka lah. Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Itu kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Dan selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng buruh hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya, bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung Jalur Gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hassan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan Wawani, Abdullah Bem Bem, Kiara Pengawal Api, just kita ada siapa lagi, Watnah daripada Yani sebenarnya, Ariana, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel Metro Sejati, Abdul Razak Ramli, Rentap Official, kita ada Nisa Jerantut, siapa lagi, Mak Da Izzat pun hadir, Karamel Latih, lagi siapa lagi, Sabri Rajman Putri, kita ada siapa lagi, Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo, siapa lagi, Mama Fikri, Jumaat Kromok pun hadir, mantap, Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Ros Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kursi Bus Express Kelantan, Hayati Ahmad, Rita Razil 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Manih pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A, mantap Pak Su, Double A tak tidur lagi. Noras pun ada, Saima Isa, Salam Pahang hadir, Captain Munj, Captain Munj, Proton Tanjung Malim, mantap Proton, geng-geng Proton ok ya. Ni pun lah bagus 55, Jalil. Lagi siapa lagi, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah, Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga terus bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan pelbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya, lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar, bang dah 3 hari ni, Abang Manis tak ke udara, dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti kebaikan, erti kejahatan,
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lah, paduan suara Zian Hasin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati. Betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata dari mata turun ke hati. Dari hati terbitlah cinta. Dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan. Tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Iya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asana Game Berhantu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan jalur gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti jalur gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa? Merah untuk apa? Kuning untuk apa? Putih pula untuk apa? Makna, simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita, tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak yang berwarna-warni, bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya, tahu. Amy Bob Parker, sama pagi Amy. Cikgu Ati, Badrul Hisham. Boboy, bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy, hi Boboy. Boboy muka ganas tapi nama Boboy mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora, Joe juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana, Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaida, Ida, Zatul, Izura, Kamal, Shahnon, Abdul Rashid, PN94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Chole, Pau, Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk? Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, JND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang, terbilang. Jenna Vanisa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Staff Casting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang Bakar satu. jangan sebut kerang dengan saya, tahu. Saya ni memang favorite kerang. Kerang Bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar, tahu. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Dan baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya, tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat. Tapi di pertengahan jalan, satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati. Itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa yang saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta polis diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak Game Berhantu? Kita tengok anggota polis dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah ya. Siti Khalija, Azmi Sniper Band, kita ada Chef Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notes ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkullah, Miss 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunah Rapi Nawawi, Apple Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap Pen Borneo, panjang tau highway tu.
Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Risto, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam pam pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan National Game Burhan tu.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2:57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemu dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan terimbau, kenangan kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkan ya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukar lah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga ya, teksi S70 tu cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibni Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu. Saya rasakan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa. Bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istiar perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri, mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil, iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Maria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond No. 5, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganush, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha. Ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MTJ, ada Fah, Abel Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya Jewish, mantap. Ya, segmen 21 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantapnya di Baba Shop Pemandu E-Hailing hadir. Mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ini burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah E. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4.3 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak bagi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah, bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah. Aisyah Pancikat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Pancikat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah gitu. Ada yang baru Pancikat dengan saya. Jadi terima kasihlah walau lewat pun Pancikat, tapi tetap Pancikat bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut Pancikat. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakus Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Den Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismipal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru Pancikat ya. Ramai yang baru Pancikat, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan kadang-kadang tidur awal. Sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu menangis tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Game Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JBJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk, kata orang tu, memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua sama pagi, Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar, kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita. Dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, ha? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Berusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari persembahan budak kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi pucuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Jadi di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita, walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya. Jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan UKIS. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar, apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ni mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan, bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya, bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya, saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, oh macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: masif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTI.

Berseman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah pun siap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga, anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah ke sana ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut, dia kejap ada kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan, ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya, dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Johnny Blaze Show. On FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh
1: Radio Malaysia
0: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.

0: FM Mutiara Kata.
1: Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius ah? You too.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai hai hai semua. Salam hujung minggu. Itu dia lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Senario Boria Miskin Kaya. Hidup ini sebenarnya ujian kan. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan ya. Sebab tu jangan kita lihat orang yang kaya ni bila lalu dekat-dekat kita ni, sempurnanya hidupnya, seronoknya hidup dia ya. Dan jangan pula bila kita lihat orang yang susah, kita anggap hidup dia tak bahagia. Ingat tu, kaya itu ujian, miskin juga ujian. Yang kaya dia uji dengan cara dia ya, menggunakan harta dia. Yang kurang berada pula, yang susah ni pula diuji dengan kesabaran dan ketabahan. Ingat, ujian ni Allah bagi berbeza-beza setiap manusia. Ingat, kaya atau miskin sementara saja. Itu tu, yang akhirat tu adalah selama-lamanya. Bekal kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dekat dunia ni kan, akan bawalah ke sana nanti. Baik buruk kita, itulah kita tengoklah bagaimana perhimpunan kita di sana nanti. Okey, baik, pagi ni anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah, Atira Wahab. Okey, menerusi Zon Aktif 6.10 pagi untuk hari Sabtu 8 Ogos 2026. 88, wow, cantik nombornya kan. 24 Safar 1448 Hijrah. Yang mana hari ini bekerja macam saya juga, bersama dengan rakan-rakan MCR saya hari ini, Puan Kamaria Ali dan juga Cik Akmal kita pagi ni ya. Selamat bertugas semua. Okay, selamat bekerja, bekerja dengan penuh amanah ya. Baik, jom seketika kita nak bersama dalam ini di jam yang pertama.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
0: Untuk tajuk utama akhbar hari ini 4, kita pilih menerusi dada-dada akhbar tempatan. Kita hari ini menerusi laman sesawang atas talian. Okey. Hari ini menerusi berita harian online. Perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang, Kabinet arah agensi KDN, MOT kemuka pelan komprehensif dalam 2 minggu. Semua agensi berkaitan terutama bawah Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pengangkutan MOT diarah mengemukakan pelan komprehensif dalam tempoh 2 minggu bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan di semua lapangan terbang negara ini. Dan ini yang dikongsikan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau sudah membentangkan isu keselamatan lapangan terbang kepada jemaah menteri pada mesyuarat kabinet pada Rabu lalu, susulan beberapa insiden penyeludupan dadah melalui lapangan terbang. Dan kabinet bersetuju supaya semua agensi berkaitan bekerjasama merangka pelan penambahbaikan yang meliputi keseluruhan aspek

Beza parti tak boleh sekat persahabatan. Kerjasama demi manfaat rakyat. Itu yang telah dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan untuk menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Beliau berkata hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Dan ini yang dikongsikan, sistem negara kita memerlukan suatu kerjasama yang sangat erat dan kita tidak boleh menghalang pandangan agak berbeza, parti yang berbeza, tetapi ia tidak boleh menyekat persahabatan, persaudaraan dan kerjasama yang akan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Itu yang dipetik menerusi bernama. Menerusi Cosmo, elak van rosak penunggang maut di rempuh motosikal. Cubaan seorang penunggang motosikal mengelak sebuah van yang berhenti di lorong kiri Lebuh Raya Damansara Puchong LDP berakhir tragedi apabila maut dirempuh sebuah lagi motosikal dalam kemalangan di kilometer 23.9 Lebuh Raya itu. Dalam kejadian kira-kira pukul 1:06 petang, mangsa yang menunggang motosikal jenis Honda Vario disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Dan ini yang dikongsikan Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Komisional Muhammad Farid Ahmad. Pihaknya menerima laporan berhubung kemalangan melibatkan sebuah van Mitsubishi L300 dan dua motosikal di lokasi kejadian. Menurutnya, siasatan awal mendapati van berkenaan berhenti di lorong paling kiri daripada empat lorong selepas dipercayai terlibat dalam satu kemalangan dengan sebuah lagi kenderaan. Dan untuk yang terakhir hari ini, dada akhbar tempatan yang kita pilih hari ini menerusi Sinar Harian. Maut renjatan elektrik, jenazah tiga anggota polis diterbangkan pulang ke kampung halaman. Penghantaran pulang jenazah anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik di Bedford dilaksanakan malam tadi menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan pasukan gerakan udara PGU polis Diraja Malaysia PDRM. Dan tinjauan mendapati pesawat TUDM membawa jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada pukul 7:10 malam pada Jumaat. Dan pesawat itu dijadual menuju ke pangkalan udara TUDM di Kuantan Pahang sebelum meneruskan penerbangan ke pangkalan udara TUDM di Gong Kedah Terengganu. Jenazah seorang lagi yang terkorban dalam tragedi itu, Korporal Chiu Tek Siong, dibawa ke lapangan terbang PGU PDRM sebelum diterbangkan pesawat pasukan itu ke Sarawak. Ketiga-tiga jenazah itu terdahulu selesai menjalani proses bedah siasat pada pukul 12:30 hari sebelum dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth kira-kira 2:56 petang bagi proses penghantaran pulang ke kampung halaman masing-masing. Chiu, 40 tahun, berasal dari Sarawak. Muhammad Nur Hafiz, 29 tahun, dari Kelantan. Dan Muhammad Raimi, 26 tahun, dari Terengganu. Meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik dalam kejadian di luar Balai Polis Western Bedford pada pukul 5:50 petang pada Khamis. Jika anda ingin membaca dengan lebih terpinci lagi, moh pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita ataupun menyokong produk-produk tempatan kita untuk berita harian bernama Cosmo dan juga Sinar Harian hari ini, okey? Baik, kejap lagi bersama-sama dengan anda juga kita ada Radio On The Way. Sekejap saja lagi pukul 7:30 pagi. Yang mana hari ini nak ke mana? Ataupun On The Way ke mana? Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya pagi nanti 7:30 pagi. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Hello, ada mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.
2: Hibur.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, Sumihan.

Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Maluma featuring Nego Doborel, Corazon. Wow, kita pergi ke negara Perancis kita sekejap ya. Negara Spanyol, Perancis pula ya. Awak nak tahu tak Corazon tu maksudnya apa? Okay? Dalam bahasa Melayu, Corazon tu membawa maksud hati atau jantung. Ah, dia macam ni lah. Kalau kalau kita panggil orang yang kita sayang, sayangku, ataupun my heart, macam gitulah bunyinya ya. Dan pagi ni, assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai hai semuanya, apa khabar pagi ni? Anda bertemankan bersama dengan saya, EW pagi ni, Atira Wahab, menerusi zon aktif untuk 8 Ogos 2026, bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Hari ni jam yang kedua, sekarang pun dah pukul 7.20 minit pagi. Yang sedang bekerja pagi ni macam saya hari ni, selamat bekerja, okay? Khusus juga pemandu-pemandu e-hailing, pemandu-pemandu teksi, selamat menjalankan tugas anda dengan baik, okay? Tak kira lah membawa penumpang ke tempat kerja ke, menghantar penumpang untuk bercuti ke, ataupun bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain ke, okay? Pemandulah ya, yang memastikan perjalanan kita lebih mudah dan lancar. Saya doakan moga anda selamat sampai ke mana sahaja destinasi. Dan untuk pemandu teksi ni, ada perkembangan menarik di bawah program Teksi Madani. Baru-baru ni kan, Perdana Menteri telah melancarkan Teksi Madani pada 3 Julai 2026. Jadi untuk perkembangan terkini ini, bagi pemohon yang dibenarkan menggunakan kenderaan selain Proton S70, termasuk mereka yang sudah mempunyai kenderaan selain, ada atau tidak berjaya mendapatkan pembiayaan sewa beli. Jadi bagi anda yang ingin memohon untuk program Teksi Madani ni, boleh mohon untuk permohonan kenderaan selain Proton S70. Okey, bagi yang permohonan yang tidak berjaya sebelum ni pun boleh juga mohonlah lagi sekali. Dan kita untuk bagi anda yang ingin bertanyakan dengan lebih lanjut berkaitan tentang permohonan Proton S70 untuk Teksi Madani ini, anda boleh hubungi talian rasmi APAT, iaitu 0326025060, atau email sahaja pertanyaan anda di ispkp@apad.gov.my. Apa sekali lagi Atira? Untuk maklumat dengan lebih lanjut, anda boleh hubungi talian rasmi apa, iaitu 0326025060, atau email sahaja pertanyaan anda di ispkp@apad.gov.my. Ini untuk Proton S70 Teksi Madani. Okey, apa-apa pun saya doakan kepada semua wira-wira jalan raya kita. Okey, pandu dengan berhati-hati, jaga keselamatan diri dan juga penumpang. Okey, selamat bekerja, selamat mencari rezeki macam saya juga hari ini. Juga untuk rakan-rakan kita yang hari ini mungkin berniaga, moga Allah mewahkan rezeki anda pagi ni. Baik, kejap lagi 7.30 minit pagi, tak ada radio on the way. Anda boleh hubungi kita, dua talian kami buka. Apa taliannya? Kejap lagi saya akan kongsi bersama-sama dengan anda. Okey, ini dia Syihah Zikir. Minta ampun, terus layan Pang FM.

0: ada mana?
1: On the way, on the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan.

0: 7.30 minit pagi. Jom teman saya pagi ni yang ada hari ni nak kongsikan keadaan cuaca trafik di tempat anda. Sekarang anda boleh hubungi kami. Okey, dua talian kami buka untuk anda pagi ni, 0951401124 ataupun 0951401125. Okey. Dan pagi ni betul-betul meriah ya, kita punya talian telefon kita pagi ni. Jadi saya nak ambil nombor 2 lah pagi ni. Halo, assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, Mojo.
1: Ya, saya.
0: Apa khabar kita?
1: Sihat. Lama tak borok dengan Atira.
0: Ya, saya baru dengar suara Mojo semalam cakap dengan jantan semalam tu.
1: Semalam borok jantan.
0: Ya, berkenaan tentang
1: hari ni borok dengan perempuan pula.
0: Hari ni kita borok berkenaan tentang cuaca. Ya, Mojo ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, Mojo, apa kabarnya pagi ni? Sihat ke tidak?
1: Mojo, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Atirah, apa khabar?
0: Alhamdulillah juga sihat di sini. Kalau
1: minggu
0: tak
1: lepas
0: sihat,
1: Atirah ke mana?
0: Oh, saya pergi ke Terengganu bercuti. Wah. Bila lagi, Mojo? Bagi can lah kat kita ni bercuti dah.
1: Yelah, Mojo nak pergi juga ni. Tapinya 5, 6, 7.
0: Okey, buat apa tu?
1: Tasik sini.
0: Oh, wow. Oh, seronoknya ke Tasik ya.
1: Nak pergi ke Tasik pula.
0: Iyalah. Okey, Mojo.
1: Kita sama juga macam Atira. Nak apa kata orang bercuti-cuti.
0: Nak berehat sebenarnya.
1: Yeah.
0: Bila lagi duk rumah je kan. Ke kawasan Bukit Damai je kan. Jumpa muka orang sama dah. Tak adalah. Bukan kata bosan dah. Tak bosan. Cuma
1: mana
0: kita
1: bosan?
0: Nak ambil
1: tempat tumpahnya darah kita. Tempatnya mencari rezeki.
0: Betul tu, Mojo. Okey, Mojo, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita untuk cuaca dan juga keadaan trafik. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kepada semua pendengar-pendengar Pahang FM. Pagi ni Mojo daripada MJBD nak melaporkan keadaan lalu lintas dan juga cuaca di kawasan Bukit Damo. Cuaca pagi ni nampaknya cerah, molek. Dan juga lalu lintas pun lancar. Elok je, tak ada lah kata orang jam. Sebab musim buah dah habis. Terlalu kalau jam ni musim buah, lepas tu cuti am. Dan kalau cuti hari biasa ni perjalanannya lancar.
0: Alhamdulillah. Lepas itu saja perkongsian hari ini ya.
1: Kongsikan pada pagi ini.
0: Baik, Mojo. Apa-apa pun moga-moga hari ini dimewahkan rezeki, ceria-ceria selalu, Mojo ya.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih atas perkongsian.
1: Ya. Terima kasih, Atira.
0: Ya, ni nak lagu benda ni satu je, Mojo.
1: Mojo nak hari ni lagu Rari Wen di Puncak Genting. Hai hontok anak Mojo pengantin baru tadi.
0: Oi.
1: Duduk di Puncak Genting.
0: Ui, lagu slam. honeymoon ke?
1: Orang honeymoon, Mok Juta.
0: Alah, bagilah cem, Mojo.
1: Mojo macam biasa tu lah.
0: Aduh, okeylah, Mojo. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pagi ni.
1: Ya, sama-sama. Sampai konti Atira sampai 10 pagi.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, kita bersama dengan Mojo kita. Orang temeluh Bukit Damai ya, lancang ya. Itu keadaan trafik. Dan hari ni, pagi ni juga, saya bersama dengan Nora. Assalamualaikum, selamat pagi warga pendengar on the way. Saya Nora dekat sini nak kongsikan cuaca dan trafik situasi hari ini dari Bukit Rangin menuju ke Gebeng. Trafik dari Bukit Rangin ke Gebeng sedang dalam keadaan lancar buat masa ini. Tiada kesesakan dilaporkan di lampu trafik Bukit Rangin atau sepanjang jalan pintasan Kuantan. Dan alhamdulillah perjalanan pagi ini nampak baik. Atira belanja lagu Nana dan juga Acis Pin, Mainan Cinta dah lama tak dengar lagu ni. Kejap lagi tau Nora. Terima kasih banyak-banyak. Pandu berhati-hati. Okay? Ha, dan pagi ni juga, ramai ni juga menerusi WhatsApp ni. Ha, nantilah saya kongsi bersama-sama dengan anda. Okay? Dan pukul 7.45 minit pagi, kita ada kabar paha nak kongsikan bersama. Sekejap sahaja lagi. Ini dia lagu daripada Slam, Rayuan di Puncak Genting. Anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Apa-apa pun terus layan Pang FM, satu pilihan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, Ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, Ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, Ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.